0: tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
2: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program bergizi nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
1: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
0: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian
4: yang disebabkan
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
0: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum. Tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
7: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
8: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DED dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
8: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
10: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 Bulak Kapal dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Jen Perhubungan, di Jen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
9: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu memperkenalkan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 7 panggung terbaik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar Rempro 1 tahunan, terima kasih kebersamaannya. Masih kebersamaan dalam tahunan pagi ini. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan lengkapnya informasi cuaca di hari ini akan dilaporkan oleh perakirawan Melita.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
0: Melita, silakan.
2: Iya, selamat pagi para pendengar RRI tahunan. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kita mulai dengan perakiraan pagi hingga siang hari, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga menjelang sore hari, cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 70 hingga 92%. Kemudian secara umum angin hari ini bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 5 hingga 15 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan hujan ringan dengan angin yang bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin antara 5 hingga 15 km per jam. Demikianlah informasi perairan.

Baik, mendengar dari Pro 1 demikian informasi cuaca di wilayah Kota Tawuran dan sekitarnya diperkirakan sebagian besar untuk wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Yang pastinya aktivitas pagi dan di sepanjang hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar semuanya, bisa diselesaikan terlebih yang melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Semangat untuk menjalani semua tugas dan tanggung jawab. Semoga lancar dan tuntas tugas dan berbagai kegiatan aktivitas di hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pemerintah terus menindaklanjuti dugaan penggunaan riset palsu di Forum Ilmiah Internasional. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut kredibilitas penelitian Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brilian Yuliarto mengatakan hasil investigasi awal Inspektorat Jenderal menemukan 4 orang terduga pelaku. Keempatnya diketahui merupakan lulusan S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Temuan ini telah dikoordinasikan dengan pihak kampus terkait, namun para terduga bukan dosen dan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi. Meski demikian, Brian menilai tindakan ini merugikan dunia riset nasional. Kasus ini juga dinilai mencoreng reputasi penelitian Indonesia di tingkat global. Kemendikti-Saintek ini mengkaji berbagai opsi hukum yang tersedia langkah tersebut dan diharapkan menjaga integritas publikasi ilmiah Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar RRI, pengamat geopolitik Irsyad Muhammad menilai Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memilih fokus bekerja daripada menanggapi sorotan publik. Menurutnya, Seskap Teddy tetap mengutamakan pengabdian kepada negara dan menjalankan tugas pemerintahan secara konsisten serta profesional. Ia menilai perhatian publik terhadap Teddy menunjukkan keberadaannya di lingkungan istana terus menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya, yang terpenting adalah sikap pejabat menghadapi kritik dan persepsi publik secara bijak serta bertanggung jawab. Ia menilai Teddy tidak terlihat larut dalam polemik yang menyangkut dirinya secara pribadi. Sebaliknya, ia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden dengan mengedepankan kepentingan negara. Perhatian publik terhadap pejabat negara merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab tetap menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja seorang pejabat.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masatu RRI Tahuna. Dan pendengar, kembali kami menyapa Anda dalam dialog interaktif di pagi hari ini di edisi siar Rabu tanggal 3 Juni 2026. Di hari ini pendengar, kita akan bahas topik tentang harga bahan pangan naik pengaruhi daya beli masyarakat. Dan pendengar dan pemirsa RRI yang akan kita bahas di hari ini tentang kenaikan harga pangan yang ternyata pengaruhi daya beli masyarakat. Kita akan bahas di pagi hari ini tentang kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok, ya, seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, rempah-rempah dan lainnya. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena dampaknya langsung pada pengeluaran rumah tangga dan daya beli masyarakat. Nah, berbagai faktor ini jadi penyebabnya, mulai dari gangguan distribusi, bisa dari kondisi cuaca atau pasokan yang terbatas, sampai dinamika ekonomi yang terjadi secara regional maupun nasional. Situasi ini tentu butuh perhatian, langkah strategis dari pemerintah daerah, serta masukan dari akademisi untuk mencari solusi yang tepat. Untuk membahas persoalan kita di pagi hari ini, pendengar sudah hadir bersama kami, yang menjadi narasumber ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trindef Topan Ponto SH. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Iya, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi pendengar RRI.
0: Baik, di tengah kondisi kesehatan yang lagi flu, terima kasih untuk waktunya, Pak. Kemudian hadir juga bersama kami di pagi hari ini ada Akademisi Sangihe, Bapak Curaj Rumi KSE MSE. Selamat pagi, Pak Mener.
2: Selamat pagi, Umi.
0: Baik.
2: Dan para pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
0: Ya, pendengar, bersama kami tim Tahuna pagi hari ini membahas topik tentang harga pangan naik pengaruhi daya beli masyarakat. Bersama saya Sumiati Maboko, di gatekeeper ada Milenia dan di operator ada Bella Rompas. Pendengar, sebentar kami akan beri kesempatan juga untuk Anda yang ingin berinteraksi untuk bertanya, silakan, atau ada masukan-masukan, Anda bisa menggunakan line telepon 08125503809, atau Anda bisa juga tinggalkan komentar pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Kita juga live melalui YouTube RRI Official. Nah, pendengar, bicara tentang kenaikan harga yang pengaruhi daya beli masyarakat, nah, mungkin kita langsung saja dengan Kadis Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Topan. Pak Kadis, ini bagaimana kondisi terkini harga bahan pangan pokok di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Baik, terima kasih, Mbak, atas apa yang telah disampaikan tadi dalam membuka dialog interaktif di pagi hari ini. Ya, mohon dimaklumi memang kondisi kesehatan agak terganggu, flu. Ya, mencermati untuk kondisi harga barang kebutuhan pokok ataupun pangan yang ada di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang akhir-akhir ini terjadi fluktuasi harga. Karena kecenderungan ada lonjakan kenaikan harga untuk barang kebutuhan pokok tertentu. Dan ini sebagaimana tadi dalam ulasan Mbak tadi, bahkan bahwa kadang ini juga dipengaruhi oleh faktor cuaca sehingga ikut berpengaruh pada pendistribusian barang kebutuhan pokok. Sekedar untuk diketahui kita bersama bahwa pasokan barang kebutuhan pokok yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini masih bagian besar masih bergantung pasokan dari daerah luar Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara otomatis tentunya ketika terjadi perubahan cuaca, ini ikut mempengaruhi kelancaran pasokan ataupun distribusi barang kebutuhan pokok Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan ini juga berdampak ke daerah pemasok. Nah, seperti akhir-akhir ini dengan perubahan cuaca yang ada beberapa daerah pemasok juga kena imbas dengan kondisi cuaca yang ada. Sehingga mempengaruhi panen mereka. Dan tentunya imbasnya ada di kita selaku daerah penerima pasokan dari daerah pemasok tersebut. sehingga ada kenaikan harga khususnya yang menjadi primadona ini di sektor pangan ataupun rempah-rempah hortikultura. Ini ada sedikit kenaikan, tapi jelang beberapa hari ini sudah berangsur mulai normal. Nah, secara otomatis tentunya ketika terjadi kenaikan harga, ini mempengaruhi kepada daya beli masyarakat. Namun karena ini merupakan kebutuhan pokok, tidak boleh tidak juga masyarakat tetap memenuhi kebutuhan itu untuk tetap berbelanja. Jadi walaupun porsinya sudah sedikit berkurang karena ada kenaikan di beberapa barang kebutuhan pokok. Artinya kalau biasa konsumsi rica secara khusus atau cabai secara khusus dalam satu hari, mereka belanja 1 liter, porsinya agak berkurang karena ada sedikit kenaikan. Dan perlu dijelaskan tentunya juga pengaruh terhadap daya beli masyarakat tidak hanya pada karena kenaikan harga barang. Bisa saja dipengaruhi juga karena menurunnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli juga agak berkurang. Apalagi kita ketahui kondisi ekonomi secara umum saat ini juga kan sangat berpengaruh, lowongan kerja juga kurang sehingga ada tingkat pengangguran juga ada, dan bagi yang masih tetap bekerja ataupun melakukan aktivitas yang mendapatkan upah sebagai jasanya, tentunya ada penurunan pendapatan ataupun dari sektor usaha lainnya ada pengurangan pendapatan dengan kondisi ekonomi yang ada. Jadi daya beli ini juga tidak serta-merta dipengaruhi karena adanya lonjakan kenaikan harga, tapi juga faktor menurunnya pendapatan masyarakat itu juga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Demikian untuk sementara.
0: Iya, Pak Kadis, lebih spesifik, kira-kira komoditas apa yang mengalami kenaikan secara signifikan ini?
1: Yang hampir dalam setiap musim yang berjalan ini, khususnya dari sektor cabai atau rica, cabai rawit merah itu, sempat dia melonjak sampai ke 140.000 jelang hari raya Idul Adha. Iya, tapi beberapa hari ini sudah menurun sampai di 90.000 karena jujur untuk cabai rawit ini sekali lagi kita masih bergantung pasokan dari daerah lain, khususnya Gorontalo. Sementara kan kita ketahui bahwa kondisi cuaca juga ikut berimbas ke daerah pemasok sehingga panennya agak sedikit menurun, berkurang sehingga pasokan ke Sangihe juga kurang. Apalagi juga kan kos biaya yang harus dikeluarkan oleh sub distributor atau para penjual yang ada di pasar juga kan ada biaya-biaya tambahan untuk mendatangkan pasokan barang dari luar daerah.
0: Jadi faktor utamanya ini Pak karena pengaruh cuaca.
1: Iya, cuaca, dan kita juga masih bergantung pada pasokan dari daerah luar.
0: Baik, kita ke Pak Maner ini. Pak, dari perspektif ekonomi, kira-kira bagaimana kenaikan harga bahan pangan mempengaruhi daya beli masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Baik, terima kasih. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, bahwa kalau turun dalam ilmu ekonomi itu dikenal adanya hukum permintaan dan penawaran. Siap. Supply and demand law. Jadi kalau dari sisi penawaran, kalau permintaan, kalau harga naik, berarti jumlah yang diminta itu nurun. Sementara dari sisi penawaran dari produsen, harga turun, jumlah yang diminta juga turun. Jadi dia mempunyai slope positif, itu dalam ilmu ekonomi. Itu agak rumit kalau mau dijelaskan pakai kurva. Nah, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini yang saya terima itu tentang bahan baku ya, kalau tidak salah, yang kemudian tadi disampaikan pangan. Memang ketika ini kan semua berasal dari bahan baku, ya. Jadi kalau bahan baku itu biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau biaya transfer itu pasti akan meningkat, ya. Jadi untuk barang dan jasa. Nah, kalau dari sisi produsen kemudian terjadi peningkatan kos produksi, otomatis dari pihak produsen ini dia akan menaikkan harga margin, ya. Itu teori ekonomi mengatakan begitu. Nah, kalau ada kenaikan harga akan berimbas pada daya beli masyarakat, ya. mungkin benar apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, masyarakat yang biasanya membeli dalam jumlah tertentu, ketika harga naik, dia akan mengurangi, ya, walaupun dia mengeluarkan duit yang sama. Jadi ada pengurangan kuantitas barang yang dibeli. Dan ini memang betul, di saat kita sekarang berada dalam posisi ekonomi global yang terganggu, apakah itu pengaruh dari Selat Hormuz atau pengaruh internal di NKRI, mungkin kalau kita elaborasi kayaknya seperti itu. Yeah. Ya, apalagi sekarang dolar sudah menaik. Dolar sudah hampir menembus 20 ribu. Nah, kalau bahan baku kita itu banyak mengambil dari impor, secara otomatis harga barang akan dinaikkan oleh produsen untuk mengantisipasi jangan sampai dia rugi. Kalau dia tidak menaikkan, itu berarti dia bekerja secara sosial. Yang namanya pengusaha itu kan dia pasti mencari untung. Untung atau profit, bagaimana cara dia menutup cost yang sudah dinaikkan, yaitu ia jadi sasaran terakhir adalah masyarakat selaku konsumen akhir. Untuk sementara begitu dulu.
0: Ya. Baik, bicara tentang kenaikan, kira-kira ini benar yang merasakan langsung dampaknya ini masyarakat apa ini yang bisa merasakan dampaknya dari kenaikan harga ini? Kira-kira kelompok masyarakat yang mana ini?
2: Yang jelas terdampak. Yang paling terdampak itu adalah masyarakat kecil.
0: Baik.
2: Tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa tingkat ketergantungan kita, ketahanan pangan kita itu agak rapuh ya. Orang dari segi barito, bawarica, tomat itu masih tetap mengambil bahan-bahan dari luar.
0: Dari luar.
2: Jangankan itu, sejenis umbi-umbian masih tetap dari luar. Nah, jadi mungkin harganya beda ketika mengambil dari Manado, pemasok, datang rantai pasoknya seperti itu. Sampai di sini harganya lebih mahal. Jadi yang terdampak sebenarnya masyarakat kecil. Kalau masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan yang stabil, ya, seperti PNS dengan syarat tidak tergade di bank-bank, itu mungkin mereka mempunyai stabilitas finansial keluarga yang cukup baik. Tapi kasihan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan yang tidak tetap, diperhadapkan dengan lapangan pekerjaan yang saat ini kurang tersedia. Kurang. Kalau dulu kita ingat Sangihe terkenal dengan adanya proyek-proyek konstruksi. Jadi masyarakat banyak yang bekerja dalam sektor itu sehingga mereka secara harian atau mingguan akan mendapatkan pendapatan. Dan kita bisa melihat pada saat itu pasar itu ramai. Tapi sekarang mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi, bukan cuma dari produk pangan tapi ada juga produk-produk fashion. Sudah ada peralihan dari pembelian secara luring dan secara daring. Ini mungkin dua sisi yang barangkali kita tidak bisa memblok atau membendung karena itu adalah proses alamiah yang terus berjalan sesuai dengan kondisi saat ini. Makasih.
0: Ya, baik Pak Kadis, dan menarik saya akan bacakan pertanyaan ini yang sudah masuk di Facebook Pro 1 dari Bintang Bayangkara. Nah, ini kenaikan harga pangan bukan sekedar persoalan angka di pasar, tetapi menyangkut kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, jika tidak diantisipasi dengan baik, tekanan terhadap daya beli berpotensi berdampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kenaikan harga pangan tidak bisa hanya disikapi sebagai mekanisme pasar semata. Pemerintah perlu hadir melalui operasi pasar, penguatan distribusi, bantuan sosial, serta dukungan kepada petani dan nelayan agar harga tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak terus melemah. Nah, stabilitas harga pangan merupakan kunci menjaga kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Baik Gambate Asril atau siapa ini?
2: Ya.
0: Baik. Mungkin siapa yang menanggapi dari Pak Kadis atau?
2: Pak Kadis.
1: Baik, terima kasih untuk Bung Gambate yang telah ikut berpartisipasi dalam ruang dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna. Ya, tentunya di sini butuh sinergitas kerjasama antar semua unsur, baik pemerintah daerah itu sendiri, kalangan pengusaha, pelaku usaha, maupun masyarakat. Dan benar dia apa yang disampaikan oleh Bang Kambate, bahwa intervensi pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok maupun stabilisasi harga adalah dengan melakukan pemantauan, pengecekan langsung ke lapangan tentang ketersediaan barang kebutuhan pokok maupun stabilisasi harga. Nah, langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi harga adalah seperti yang disampaikan oleh Bung Gambat ya, adalah dengan melakukan kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar ataupun pasar murah. Itulah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun tentunya di sini juga butuh dukungan dari kalangan pengusaha atau pelaku usaha agar mereka tetap berkomitmen untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, menghindari jangan sampai ada penimbunan barang oleh karena kondisi yang ada. Dan untuk masyarakat itu sendiri, ya kita pintar-pintarlah bijak dalam memenuhi kebutuhan. Mana yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing dari masyarakat ataupun konsumen itu sendiri. Dan terlebih tentunya kita harus ada inisiatif dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga yang memanfaatkan pekarangan rumah, halaman pekarangan rumah untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan yang kadang harga di pasar juga ikut naik. Nah. Ini mungkin yang perlu kami jelaskan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Gambate. Artinya peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat itu ikut secara aktif berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya untuk menjaga kondisi perekonomian yang ada di daerah.
0: Baik. Kian, Mbak. Ya. Baik, mungkin ada yang ditambahkan, Bener?
2: Saya kembali kepada supply and demand law. Jadi Gambate, di dalam dunia nyata ini yang namanya supply and demand law itu tetap berlaku. Hmm. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi ketimpangan sampai menuju ke keseimbangan? Biasanya di sini negara hadir, yaitu pemerintah. Benar dikatakan oleh Pak Kadis, program yang sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya seperti gerakan pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu walaupun dampaknya tidak terlalu besar, tapi paling tidak sudah membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok di sana ya. Walaupun itu sifatnya insidentil, tidak terus-menerus, tapi kayaknya sekarang frekuensinya sudah meningkat dari waktu ke waktu. Dan itu merupakan upaya yang baik dari pemerintah daerah, walaupun tidak secara penuh. Karena tidak semua komoditas itu bisa diintervensi oleh pemerintah mengenai pengaturan harga. Jadi makanya di sini supply and demand itu tetap berlaku ya, dimanapun kita berada, tetap permintaan dan penawaran itu sangat menentukan. Nah, dalam hal ini untuk meminimais jangan sampai terjadi bias, kemudian terjadi over supply atau over permintaan, maka negara hadir. Ya, itu pun dalam komoditas tertentu ya, misalnya seperti beras SPHP ya, itu intervensi dari pemerintah sangat kuat. Tapi untuk barito itu kan didatangkan dari luar oleh personal, bukan oleh pemerintah. Kalau SPHP itu beras, itu masih bisa dilakukan intervensi dari pemerintah apabila ditemukan ada retail yang kemudian menjual tidak sesuai dengan harga pokok ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tetap itu bisa dilakukan, makanya yang paling utama dari pemerintah itu adalah melakukan himbauan kepada para pengusaha agar jangan sampai imbasnya itu kena pemasyarakat. Ya, kalau bisa ada pendekatan man to man atau apa namanya antara pemerintah dengan para pengusaha. Oke.
0: Baik. Pak Kabid dan Menir, kita akan break dulu. Pendengar, kita akan balik setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1, kembali kita lanjutkan kebersamaan dalam dialog interaktif tahunan pagi ini, membahas topik tentang harga bahan pangan naik pengaruhi daya beli masyarakat. Masih dengan narasumber Kepala Dinas Perindak Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian ada Akademisi Sangihe di pagi hari ini. Sekali lagi pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berinteraksi atau sekaligus bertanya dengan kedua narasumber di 0812-5503-8009, atau tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, kita ke Pak Kadis. Nih Pak Kadis, kira-kira apakah langkah konkret yang dilakukan pemerintah melalui Disperindak khususnya untuk menjaga stabilitas harga, terlebih khusus untuk yang naik saat ini?
2: Iya, khusus upaya yang sudah dilakukan oleh kami selaku dinas teknis, dalam hal ini Dinas Penindustrian Perdagangan Daerah, dengan melakukan

0: koordinasi komunikasi dengan dinas teknis lainnya, saya dengan dinas pertanian maupun dinas ketahanan pangan, untuk coba merencanakan satu konsep untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dengan memperkuat pangan lokal. Sehingga kiranya dengan upaya-upaya ini, kolaborasi dengan beberapa dinas terkait akan bisa membantu upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, khususnya pangan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah adalah melakukan pemantauan, pengawasan untuk perkembangan harga dalam rangka menjaga stabilisasi harga dengan melakukan kegiatan-kegiatan operasi pasar atau pelaksanaan pasar murah. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Juraid Ner yang memperkuat dukungan terhadap pemerintah dengan upaya-upaya yang dilakukan, karena ini sangat membantu masyarakat, karena kegiatan-kegiatan pasar murah maupun gerakan pangan murah kan ini masyarakat didatangi langsung pelaksanaan kegiatan di wilayah kelurahan atau di kompleks permukiman warga. Demikian.
1: Baik, kita ke Pak Maner. Apakah kondisi seperti ini yang dialami masyarakat Kepulauan Sangihe tentang kenaikan harga, apakah ini bisa meningkatkan angka kemiskinan atau bahkan bisa memperlebar kesenjangan sosial?
2: Dalam kondisi seperti ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi juga agak tergoyang, ya. Karena ketika barang-barang dari luar masuk ke Sangihe, sebenarnya efek multipliernya tidak ada, ya. Jadi, tapi kalau kita ada kandungan lokal kemudian kita jual di sini, itu multipliernya itu sangat jelas masuk. Jadi, walaupun barang-barang konstruksi datang ke sini, sebenarnya yang kita dapatkan cuma profit, selisih harga. Sementara barang yang lain itu duitnya itu keluar dari Sangihe, ya. Jadi sebenarnya kepada masyarakat dihimbau kalau bisa kita bisa memilah mana itu kebutuhan, mana keinginan.
1: Keinginan, ya.
2: Kalau keinginan orang Sangihe bilang penuh dengan aburi, ya. Tapi kebutuhan itu adalah seperti sandang pangan, papan, dan informasi yang terakhir, ya, yaitu kebutuhan akan informatika. Sekarang ini kan dalam kondisi di mana rantai jaringan internet yang menggunakan jalur palaparing itu terganggu. Nah, kita lihat bahwa terjadi peningkatan, masyarakat jadi panik buying, ya, mencari beberapa sumber untuk mendapatkan jaringan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menjaga itu, saya yakin kemiskinan itu bisa dihindari, ya, bisa dihindari. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Apakah pada akhir tahun kemudian dari pihak BPS merilis bahwa dengan kondisi seperti ini apakah kemiskinan bertambah atau berkurang, ya? Kalau dilihat dari produksi, sebenarnya kalau dia produksi menurun, dia menggunakan tenaga kerja yang banyak, kemudian terjadi penurunan produksi, dia akan mengurangi tenaga kerja. Nah, itu berarti terjadi pengurangan tenaga kerja. Ini ada yang menganggur. Nah, kalau pengangguran dengan kemiskinan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi mereka itu saling bergandengan, ya. Jadi seperti itu.
1: Baik, kira-kira Pak Maner ini dari sektor pertanian dan juga pelaku UMKM membantu menjaga ketahanan pangan daerah kita ini apa yang perlu dilakukan?
2: Yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama ke UMKM, itu yaitu kalau bisa ada upaya untuk tadi dikatakan stabilisasi harga dan bahan pokok. Kemudian dukungan untuk pelaku usaha mikro dan kecil menengah UMKM, ada fasilitasi bahan baku, misalnya ada satu produk yang memang laku di Sangihe, itu dari pihak UMKM mengalami kendala, paling tidak ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan itu, ya. Kemudian pemberian modal kerja, ya. Biasanya dalam kondisi begini banyak pengusaha-pengusaha kemudian mengalami penurunan omzet, ya. Karena disebabkan oleh daya beli yang menurun dari masyarakat. Tapi kalau ada upaya untuk melakukan bantuan dari pemerintah, saya yakin ya. Dunia usaha itu akan bergerak. Tapi sekarang kan Pak Kadis sudah ada PP terbaru dari pemerintah tentang pengenaan pajak yang barangkali cukup meresahkan ya. Tapi paling tidak ini merupakan upaya dari pemerintah pusat dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi kita yang diserang dari kiri kanan, terutama harga dolar yang terus menanjak mendekati 20.000, ini sangat berpengaruh. Kalau untuk masyarakat kita di pesisir itu tidak kelihatan. Tapi kalau untuk manufaktur, ketika mereka menggunakan bahan baku dari luar, otomatis itu impor. Kalau impor naik, berarti ketika menghasilkan produksi, maka barang itu akan naik ketika akan dilempar di pasaran. Misalnya untuk produksi manufaktur mobil, dia kan paling banyak rakitan di Indonesia, seperti mobil Toyota dan sebagainya, itu kan mesin cuma dari Jepang. Itu pasti dengan pergerakan dolar yang cukup tinggi, itu sangat berpengaruh. Ya.
1: Baik, kita ke Pak Kadis. Ini Pak, apa proyeksi pemerintah daerah terkait perkembangan harga pangan dalam beberapa bulan ke depan?
0: Ya, kondisi sampai dengan hari ini, sebagaimana tadi juga kami telah menjelaskan bahwa ada penurunan harga, terlepas pada beberapa minggu kemarin sempat terjadi lonjakan harga untuk barang kebutuhan pokok tertentu, tapi memasuki bulan Juni ini sampai dengan hari ini kondisi barang kebutuhan pokok khususnya untuk sektor rempah-rempah sudah berangsur membaik, baik itu cabai rawit, tomat, maupun bawang merah, bawang putih, dan barang kebutuhan pokok lainnya masih terbilang stabil dalam kondisi saat ini. Termasuk beras juga, kita masih harganya masih stabil. Karena tentunya ini perlu diapresiasi ke pemerintah pusat karena lewat program gerai maritim dengan kegiatan kapal tol laut ini sangat membantu pemerintah daerah sehingga kita bisa menjaga stabilitas harga untuk barang kebutuhan pokok maupun barang penting lainnya. Dan diproyeksikan untuk beberapa hari ke depan selang sebulan ini kemungkinan masih akan mengalami penurunan ketika kondisi alam juga sudah membaik dan ini akan membantu petani dalam proses panen untuk pasokan barang kebutuhan pokok khususnya rempah-rempah ke daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Baik.
0: Sekian.
1: Ya, baik, kita ke Mener nih. Mener, kira-kira apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengelola pengeluaran rumah tangga khususnya di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang dialami seperti sekarang ini?
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya kita sebagai masyarakat, termasuk saya dengan Pak Kadis, istilahnya kita harus bijak dalam konsumsi. Ya, bijak dalam konsumsi. Maksudnya begini, kurangi kebiasaan kita untuk makan di luar. Yang jelas kalau makan di luar itu, dia kan pasti menggunakan bahan baku. Yang mungkin paling banyak dari luar, kemudian naik. Seperti ayam itu kan pasti naik. Karena kita ambil dari ayam yang beredar di Sangihe ini kan ayam es. Yang diambil kalau kita lihat dari kemasannya dari Surabaya, bayangkan dari Surabaya ke sini ayam terlalu jauh, ya. Kemudian beli produk lokal, ya, produk lokal, ya. Jadi biaya transportasinya lebih rendah. Kita ingat dulu waktu ada program dari pemerintah, ya, apa? Today No Rice, ya.
0: Iya.
2: Itu barangkali bisa kita aktifkan lagi walaupun ada di sindiran kiri kanan, tapi itu sebenarnya bagus sekali. Kemudian hemat energi, kita mau hemat bagaimana, penggunaan listrik juga listrik mati-mati ya, mungkin yang kita lakukan penggunaan air, kalau listrik pun mati-mati kalau kita irit pasti pengeluaran kita berkurang, jadi gunakan lampu seperlunya ya, kalau mau ke kantor misalnya Pak Kadis ya, kita matikan saja DP lampu ya. Apalagi listrik yang menggunakan watt-watt kecil, kalau dia menjadi akumulasi itu akan jadi banyak, sehingga terjadi peningkatan konsumsi listrik. Nah, itu barangkali yang bisa dilakukan oleh masyarakat, atau misalnya masyarakat bisa mencari penghasilan tambahan, ya. Tapi kalau penghasilan tambahan mau cari di mana? Lapangan pekerja juga kurang. Jadi kayaknya sekarang sudah banyak masyarakat dari Kabupaten Kepulauan Sangihe juga banyak yang sudah keluar. Mungkin mereka mencari pendapatan di luar daerah yang mungkin mempunyai pengharapan yang baik. Dan itu banyak yang terbukti mereka ke sana, asal jangan pergi di Kamboja, Pak. Ya, itu bahaya itu. Kemudian juga masyarakat bisa meningkatkan keterampilan. Sektor yang tidak kena sama sekali ini, yang paling itu adalah sektor digital. Jadi banyak para konten kreator, mereka tidak kena biaya produksi ya, yang tinggi. Beda dengan sektor kuliner, itu pasti berdampak, terdampak sekali ketika harga bahan baku itu naik. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan skill digital, bisa jadi konten kreator, tapi itu pun terpilih ya, tidak semua ya. Siap. Ada orang yang mampu kemudian resisten, bertahan. Kasih.
1: Nah, masih dengan Pak Manir, kira-kira Pak, rekomendasi apa yang jangka panjangnya yang perlu dilakukan agar daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe ini lebih siap untuk menghadapi gejolak harga pangan di masa mendatang?
2: Yang paling utama itu ketika disampaikan oleh Pak Kadis itu tadi, yaitu menyangkut ketahanan pangan. Siap. Kita rapuh di situ. Jadi selama ini, selama kita tetap berharap dari bahan pangan luar, itu kan berarti mata rantai yang tidak bisa kita putus. Tapi kalau mata rantai ini bisa kita lakukan, tapi memang perlu usaha yang keras, Pak Kadis ya. Kita tidak serta-merta simsalabim abrakadabra langsung jadi, ya. Itu perlu upaya dari kita semua, bukan cuma pemerintah yang bergerak. Jadi kita semua elemen masyarakat ini semua bergerak agar upaya ini bisa menghasilkan, ya. Intinya di situ. Jadi ketahanan pangan kita rapuh, kita pasti tetap menghadapi masalah ini. Ini adalah masalah klasik yang dari tahun ke tahun sudah terjadi. Siapapun di pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperhadapkan dengan kapasitas fiskal kita yang sangat kecil, ya, yang cuma 7%, apalagi dari budget yang sangat defisit, itu pasti sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Jadi memang perlu upaya yang keras, semua elemen masyarakat itu bergerak. Bagaimana caranya terompi ketahanan pangan ini menjadi kuat? Intinya di ketahanan pangan. Selama kita tetap menggunakan beras dari luar, menggunakan barito dari luar, pasti kita jadi imbas. Masyarakat itu akan menikmati harga yang waduh.
1: Luar biasa. Baik Pak Kadis, mungkin ada himbauan buat masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi kondisi kenaikan harga bahan pangan seperti saat ini.
0: Ya. Himbauan kami selaku pemerintah, khususnya dinas terkait, untuk masyarakat selaku konsumen, tentunya di tengah-tengah kondisi kenaikan harga barang kebutuhan pokok, khususnya untuk barang-barang kebutuhan rutin yang dibutuhkan setiap hari, yang tidak boleh tidak harus dibelanjakan, dalam hal ini untuk rempah-rempah, kiranya masyarakat lebih bijak dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya ibu-ibu kebutuhan dapur, ya. Ya, untuk dapat lebih bijak berbelanja tengah-tengah kondisi yang ada, artinya menjadi prioritas tentunya apa yang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk kehidupan keluarga. Dan kayak dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan juga tentunya untuk para subdistributor, dalam hal ini para penjual, kayak tetap berkomitmen untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan tentunya menghindari jangan sampai ada kegiatan-kegiatan penimbunan barang di tengah-tengah situasi seperti ini. Sehingga tentunya kita secara umum masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe merasa nyaman dengan kondisi yang ada ketika kita masing-masing bijak dalam melakukan berbagai kegiatan berdasarkan bidang aktivitas kita masing-masing.
1: Baik. Kian. Mungkin Pak Manir ada yang ingin tambahkan sekaligus closing statement di pagi ini?
2: Baik, terima kasih. Tambahan dari kami sama seperti Pak Kadis, jadi memang bagaimana caranya masyarakat itu bisa menjaga finansialnya, rumah tangga, ya, diatur secara baik-baik lah. Mana yang perlu dibeli, mana yang kebutuhan, itu yang harus dipenuhi. Sementara keinginan itu paling tidak harus torang minimize. Ya, terutama sekarang kan sudah tren banyak pinjol-pinjol. Jadi pinjol-pinjol ini memang sangat menarik. Kalau yang di backup oleh OJK itu masih bagus, tapi kalau yang liar-liar itu yang berpengaruh. Jadi paling tidak kebiasaan pinjol itu dihindari. Karena itu paling tidak itu akan mengganggu terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Itu yang terakhir barangkali.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Tahuna, demikian untuk bersama dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami disampaikan oleh kedua narasumber ini bisa dipahami. Dan ternyata bahwa kenaikan harga bahan pangan bukan hanya persoalan pasar semata, tetapi juga berkaitan erat dengan distribusi, pasokan, kondisi ekonomi, serta juga daya beli masyarakat. Nah, diperlukan juga sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan kebutuhan pangan tetap terjangkau. Semoga berbagai langkah yang dilakukan dari pemerintah memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih banyak untuk Pak Kadis yang sudah berbagi di pagi hari ini. Kemudian ada Menar Juret Rumiki atas pandangan dan informasi yang disampaikan kepada pendengar RRI. Sampai di sini kebersamaan kita dan kami tim Dialog Interaktif pagi ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap produktif, sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, di hari ini tanggal 3 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting di tingkat nasional maupun internasional. Peringatan ini mencakup bidang ekonomi, sejarah daerah, hingga kampanye transportasi ramah lingkungan. Ini dari berbagai sumber dikutip, terdapat tiga peringatan yang menandai tanggal 3 Juni tahun ini. Ketiganya adalah Hari Pasar Modal Indonesia, Hari Jadi Bogor, Hari Sepeda Sedunia. Nah, di tingkat nasional 3 Juni diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Momentum ini jadi bagian penting dalam sejarah industri keuangan nasional. Sejarah mencatat bahwa pasar modal berkembang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga keberadaannya membuka akses pendanaan bagi dunia usaha dan investasi masyarakat. Peringatan ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Otoritas terkait juga mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui instrumen investasi legal. Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan aktif mengedukasi masyarakat mengenai investasi. Instrumen yang diperkenalkan meliputi saham, kemudian reksadana, dan obligasi. Sementara itu, pendengar, di hari ini juga diperingati oleh masyarakat Kota Bogor, memperingati Hari Jadi Bogor di tahun 2006 memasuki usia ke-544 tahun. Penetapan Hari Bogor merujuk pada penobatan Sri Baduga Maharaja sebagai Raja Pajajaran. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada 3 Juni 1482. Peringatan Hari Jadi Bogor diisi berbagai kegiatan budaya dan upacara adat. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pembangunan daerah. Berbagai rangkaian kegiatan digelar guna memperkuat identitas budaya masyarakat yang ada di Bogor. Upayaan ini juga bagian dari pelestarian sejarah dan tradisi daerah. Nah, untuk Hari Sepeda Dunia Sedunia diperingati di hari ini juga, Bicycle Day. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan ini sejak tahun 2018. Berawal dari inisiatif Profesor Lisket Sibliski, peringatan ini bertujuan mempromosikan sepeda sebagai transportasi yang sehat dan terjangkau. Sepeda dinilai sebagai moda transportasi sederhana yang ramah lingkungan dan mudah diakses. Penggunaannya juga berkontribusi mengurangi polusi udara di kawasan perkotaan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim global, kampanye penggunaan sepeda terus digalakkan, dan berbagai negara juga mendorong masyarakat beralih ke transportasi rendah emisi karbon, yaitu sepeda.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baik, mengenai proses 1 tahunnya yang pastinya dengan berbagai aktivitas yang dilakukan saat ini, pekerjaan yang dikerjakan, semoga bisa terselesaikan hari ini dan hasilnya pasti lebih maksimal dan terbaik didapatkan. Sampai di sini tugas saya temani Anda di kesempatan siaran tanggal 3 Juni 2006. Dan tetap pastikan bersama Tahuna siang ini, RRI Pro 1 Tahuna akan hadir terus menemani berbagai kegiatan Anda masing-masing. Ada Alvina Tamarina akan hadir hingga pukul 18 nanti. Saya pamit suara, terima kasih. Selamat siang.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2020.

2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di era digital saat ini penting bagi orang tua untuk mengenal, memahami, dan juga melakukan pola asuh. Sebab kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi dan konten digital perlu adanya pengawasan dan batasan sehingga anak dapat terhindar dari dampak negatif terhadap psikis dan mental melalui teknologi digital. Oleh karenanya, Ketua Ikatan Psikolog Klinis IPK Indria Laksmi Garmayanti mengatakan, edukasi terkait pola asuh di era digital menjadi sangat penting guna terwujudnya literasi digital. Tentu saja targetnya bisa di berbagai kalangan usia. Lebih lanjut, ia pun menjelaskan setidaknya terdapat 4 strategi yang perlu diperhatikan, di mana para orang tua dalam hal ini harus teliti menerapkan pola asuh di era digital. 4 strategi yang perlu diperhatikan tersebut, pendengar RRI, Anda dapat membacanya langsung di rri.co.id.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sebelum kita lanjut pendengar RRI dengan lagu dari Adele, ada satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat, di mana Dr. Pinson, dokter spesialis saraf, mengingatkan masyarakat memahami dosis aman vitamin B6 khususnya guna mencegah resiko gangguan saraf. Dr. Pinson menegaskan vitamin B6 memang penting untuk mendukung fungsi saraf. Metabolisme dan juga sistem kekebalan tubuh. Masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Pendekatan tepat bukan menghindari suplemen, melainkan memastikan penggunaannya berbasis ilmu pengetahuan. Penggunaan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan individu agar manfaat kesehatan tetap optimal dan juga aman. Kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun untuk ibu hamil, lansia, penderita diabetes, pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Penggunaan vitamin B6 secara berlebihan dalam jangka panjang dapat memicu neuropati perifer. Meski kasusnya tergolong jarang, di mana gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain kesemutan dan mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Ia juga menyebut risiko meningkat pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Masyarakat diminta membaca label produk cermat, kemudian berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen dengan jangka yang panjang. Sementara itu, BPOM memperketat pengawasan produk suplemen, termasuk penjualan daring, guna memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan. Para ahli menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel penting mendorong penggunaan suplemen aman serta efektif untuk masyarakat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu info duka pendengar, berasal dari keluarga Turangan Rakinau, ditujukan kepada keluarga besar Turangan, keluarga besar Mahabir, keluarga besar Marentek, keluarga besar Rakinau, keluarga besar Oleng, keluarga besar Balantukang, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Prof. Kando Manado pada hari Senin 1 Juni 2026, Papa, Suami, Opa, Adik kami yang tercinta, Dr. Randes Roni Albert Turangan, yang biasa dipanggil Roni dalam usia 63 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu atau hari ini, 3 Juni 2026, pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Turangan Rakinau dengan alamat Kelurahan Tapuang, belakang Pertamina. Kecamatan Tahuna Timur. Pendengar RRI, kami memohon bantuan bagi Anda yang sempat mendengarkan informasi ini, kemudian mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita

Pendengar, beberapa lagu tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan selain lagu-lagu daerah, kami juga punya informasi untuk Anda, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Salah satunya pendengar RRI, tradisi syukuran rumah adat Toraja yang disebut

dengan Mang Rara Banua. Mang Rara Banua merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Tanah Toraja yang dilakukan sebagai bentuk syukuran setelah pembangunan atau renovasi rumah adat Tongkonan selesai. Upacara ini memiliki makna mendalam karena tidak hanya menjadi perayaan fisik berdirinya rumah, tetapi

Dalam acara ini mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dan juga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Salah satu bagian penting dalam Mangrara Banua adalah penyembelihan hewan kurban seperti kerbau atau babi. Hewan-hewan tersebut dipersembahkan sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jumlah hewan yang disembelih seringkali mencerminkan kemampuan ekonomi dan status sosial keluarga penyelenggara. Selain ritual adat, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas Toraja. Tarian tradisional, musik daerah, serta jamuan makan bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan tersebut. Momen ini sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat. Mangrara Banua juga memiliki nilai edukatif bagi generasi muda. Melalui keterlibatan dalam upacara adat, anak-anak dan remaja dapat mempelajari sejarah keluarga, norma adat, serta pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan demikian, tradisi ini berperan dalam melestarikan identitas budaya Toraja di tengah perkembangan zaman. Pendengar, hingga kini Mangrara Banua tetap menjadi salah satu tradisi yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Toraja. Upacara ini tidak hanya menjadi simbol syukur atas berdirinya sebuah rumah, tetapi juga wujud penghormatan terhadap leluhur, penguatan ikatan sosial, dan pelestarian budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Toraja.

Kita ke salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Sange, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Pendengar Tirta, Taman Mumbul Sange menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Tempat ini memadukan keindahan alam, nilai spiritual dan budaya Bali yang masih terjaga dengan baik sampai dengan saat ini. Tak heran jika Tirta Taman Mumbul semakin diminati oleh wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Salah satu daya tarik utama tempat wisata ini adalah keberadaan mata air alami yang sangat jernih dan segar. Mata air tersebut membentuk kolam luas yang menyerupai danau kecil, dikelilingi pepohonan besar yang menciptakan suasana teduh dan menenangkan. Keasrian lingkungan membuat pengunjung dapat menikmati ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kawasan wisata yang lebih ramai. Selain keindahan alamnya, kawasan ini juga dikenal sebagai destinasi wisata spiritual. Tirta Taman Mumbul menjadi tempat pelaksanaan ritual melukat, yaitu tradisi penyucian diri dalam ajaran Hindu Bali. Air suci yang mengalir dari sumber mata air dipercaya memiliki nilai spiritual, sehingga banyak umat datang untuk bersembayang dan memohon keselamatan serta ketenangan batin. Daya tarik lainnya adalah keberadaan pancuran solas, yakni 11 pancuran suci yang digunakan dalam prosesi penglukatan. Pancuran ini menjadi simbol penyucian diri secara lahir dan batin, sekaligus menjadi salah satu ikon paling banyak dikunjungi wisatawan spiritual. Di kawasan Tirta Taman Mumbul juga berdiri Pura Ulun Mumbul, sebuah pura yang memiliki peran penting dalam kehidupan religius masyarakat setempat, sering digunakan sebagai tempat persembayangan dan upacara keagamaan, termasuk rangkaian upacara melasti yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Nyepi. Hanya ku saja. Keunikan lainnya, pendengar, adalah kolam yang dihuni ribuan ikan air tawar. Pengunjung dapat menikmati aktivitas memberi makan ikan sambil menikmati panorama alam yang asri. Aktivitas sederhana ini menjadi favorit keluarga dan anak-anak yang berkunjung ke kawasan tersebut. Cerita yang berkembang di masyarakat, keberadaan Tirta Taman Mumbul berawal dari legenda seekor babi putih yang menggali tanah hingga memunculkan mata air. Kisah tersebut menjadi bagian dari warisan budaya yang memperkaya nilai historis dan spiritual di tempat ini. Dengan kombinasi keindahan alam, kesejukan udara, ritual spiritual, serta kearifan lokal yang masih lestari, Tirta Taman Mumbul Sange menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Badung. Tempat ini tidak hanya menawarkan pesona wisata, tetapi juga menghadirkan ruang refleksi dan ketenangan yang sejalan dengan filosofi Bali, Trihita Karana, yaitu keharmonisan antara manusia, alam, dan juga Tuhan.

Pendengar, demikian kami menghadirkan lagu-lagu daerah di siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Bersama Bulog kita memberikan informasi ke masyarakat kalau Pak Kepala dan tim ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik, kami terbuka agar supaya pesan-pesan itu tersampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat.
2: Inilah Warta Berita Rabu 3 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. LPP RRI Tahuna bersama Perum Bulog Cabang Tahuna lakukan kerjasama penyiaran dalam mendukung program ketahanan pangan.
1: Bersama Bulog kita memberikan informasi ke masyarakat kalau Pak Kepala dan tim ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik, kami terbuka agar supaya pesan-pesan itu tersampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat.
3: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahuna bersama Bulog Cabang Sengihe tanda tangani kerjasama penyiaran dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan di perbatasan. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh pimpinan Cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama, dan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai. Kepsta RRI Tahuna pada kesempatan itu mengatakan bahwa sebagai media publik, RRI terus membangun kemitraan dengan semua stakeholder, terlebih khusus dengan Bulog Cabang Sengihe. Tujuannya adalah informasi tentang program yang dilakukan agar dapat tersampaikan kepada khalayak umum, terutama juga menyangkut ketahanan pangan yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo.
1: Membangun daerah perbatasan dalam arti ketersediaan pangan di daerah ini, bersama Bulog kita memberikan informasi ke masyarakat kalau Pak Kepala dan tim ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik, kami terbuka jam berapapun, on air maupun off air, ya. Dalam arti kita bisa main di semua lini, Pak. Kita bisa main di radio, berbagai multi platform, karena kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian, internet maupun media sosial kita main di situ semua, agar supaya pesan-pesan itu tersampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat.
3: Melalui kerjasama ini, Kepsta RRI Tahuna berharap terjalin sinergi antar lembaga ataupun stakeholder terkait dalam penyediaan dan penyampaian informasi publik. Sementara itu, pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama, sangat mengapresiasi bagi RRI sebagai media pemerintah yang mendukung program di daerah. Menurutnya, kehadiran RRI di wilayah perbatasan akan membantu sosialisasi dan menginformasikan pelaksanaan program melalui media multiplatform.
4: Terkait dengan ketersediaan stok, dan kalau di sini Pak ada tiga, ada pimpinan, tidak ada wakil. Di sini ada AM manager, mungkin kalau di Bapak setingkat kepala seksi, ya. Kalau di Pemda kepala seksi. Langsung kepala seksi di sini ada tiga, ada AM keuangan, SPE.
3: Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di kantor Bulog Cabang Sengihe, dihadiri sejumlah pejabat terkait dari kedua lembaga. Anton Lahaube melaporkan.
2: Bupati Sangihe Michael Tungari mengajak seluruh ASN di daerah tingkatkan integritas dan semangat melayani masyarakat.
5: Semangat kesetiaan terhadap Sabta Membara harus menjadi nafas dalam setiap pengabdian kita demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.
6: Tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan kerjasama yang kuat, disiplin yang tinggi, serta birokrasi yang solid dan profesional. Hal tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat melantik pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin 2 Juni 2026. Selain itu, semangat kebersamaan, loyalitas terhadap tugas, dan komitmen pelayanan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menjadikan pelantikan pejabat daerah sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
5: Tantangan pembangunan ke depan memerlukan kerja bersama, disiplin, dan kepemimpinan birokrasi yang kuat. Karena itu, semangat kesetiaan terhadap Sabta Membara harus menjadi nafas dalam setiap pengabdian kita demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sangihe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan penyertaan kita semua dalam melanjutkan pengabdian bagi daerah dan masyarakat Kepulauan Sangihe.
6: Mengakhiri sambutannya, Bupati Michael Tongari mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat melayani. Ia juga memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh jajaran pemerintah diberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan dalam melanjutkan pengabdian bagi daerah dan masyarakat Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kami hadirkan berita terakhir untuk Anda. Pancasila hadir dan berperan sebagai penghubung keberagaman dan bukan pemecah belah.
7: Pancasila sebagai benteng di wilayah perbatasan tentu suatu hal yang harus menjadi pandangan hidup bangsa dan negara. Tokoh pemuda perbatasan Sangihe, Rendy Sasela, mengatakan Pancasila sejak didirikan Bung Karno, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup. Ketika dijadikan sebagai pedoman hidup, semua sepakat dengan mengamalkan Pancasila menjaga keberagaman di negara kita.
8: Karena sebagaimana kita adalah sebuah bangsa yang negara yang plural, maka sudah barang tentu Pancasila ini harus benar-benar memuat di tengah keberagaman budaya, agama, suku, termasuk permasalahan ini.
7: Terkait hari lahir Pancasila, ia mengajak generasi muda perbatasan Kepulauan Sangihe menjadi pelopor dalam meneguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mengutip pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan selalu hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai saat ini. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. LPP RRI Tahuna bersama Perum Bulog Cabang Tahuna lakukan kerjasama penyiaran dalam mendukung program ketahanan pangan. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Yeah.

0: Baik, kembali lagi kita pendengar RRI di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Layan telepon masih tetap biasa di 0812-5503-8009. Beberapa lagu tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan bila Anda punya lagu-lagu requestan, lagu-lagu dangdut, langsung saja masuk di program acara Pro Dangdut, layan telepon 0812-5503-8009. Walaupun memang saat ini kita masih dalam posisi gangguan jaringan ya, karena ada perbaikan pendengar RRI. Tetapi kalaupun memang Anda bisa masuk, silakan langsung saja. Sudah ada yang bergabung, halo selamat siang.
1: Selamat siang, program telepon.
0: Iya, dengan siapa?
1: Pandi.
0: Bapak Pandi di Beha.
1: Ya.
0: Oke, silakan Pak Pandi.
1: Lagu seandainya aku orang yang terkaya di dunia ini, Hamdan ATT.
0: Seandainya?
1: Oke, mungkin yo buat wawu bertugas. Oke, sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Dan mungkin juga buat semua juga pendengar program di mana saja berada, gua dapat salam dari Pak Pandi karena terganggu dengan jaringan.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay, Pak Pandi, halo. Pak Pandi.
1: Halo.
0: Iya. Ini ya. Orang seandainya aku orang terkaya ini Momok Lian yang dah apakah siang?
1: Ini juga.
0: Lagu apa? Halo, Pak Pandi. Kasian su putus piro ini. Pak Pandi, halo. Oke, kalau Pak Pandi masih ingin mengganti lagunya, nanti balik lagi ya Pak Pandi. Soalnya ini modulasi kasih yang sok kosong. Takutnya kalau mau dipanggil-panggil terus, tetapi gangguan jaringan, habis Pak Pandi pe pulsa. Kasihan. Aduh, memang luar biasa ini gangguan jaringan di beberapa hari ini. Tetapi pendengar RRI tentunya perbaikan yang dilakukan ini untuk membuat jaringan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi ke depan ya. Setelah perbaikan pasti akan lebih baik lagi. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul.
2: Dengan ibu siapa penyiar?
0: Ini Wau Lian yang bertugas.
2: Oh, Wau Lian. Ini dengan Pak Yanis.
0: Pak Yanis Dinaha. Silakan, lagu jo dulu Pak Yanis. Iya.
2: Hitam manis jo, yang lalu kali lama-lama.
0: Hitam manis. Oke, silakan.
2: Kirim pertama buat Rupa Gilti, anak Roy Liani. Baru ada Wawu dan Sumayani ada di Pahat, baru ada Wawu Nur Sanggel, ada Nisa di Morongi, Nisa Guntur, di Bukit Timur ada Mama Iti, itulah ada Mama Adi Api dan teman-teman, malah ada Mama Korei, Ibu Sani yang lewat Sani. Baru ada Pak Rungkit, Pak Udo, Boy, di Bungku ada Pak Rungkit juga, Pak Rungkit, di Dora di Lima, ada juga Pak Enal, Pak Leo, Pak Jaser, ada Tiwa di Lorok Rambutan, di mengani itu ada MUN, di Temaku ada Pak Ucu, di Sulsel ada Asri,
0: Pak Yanis, halo, baik. Modulasi kosong ya, terputus. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin dikirim, Pak Yanis boleh balik lagi. Tetapi untuk lagu So Aman ini ada lagu.

Untuk Bapak Pandi nanti balik lagi Pak Pandi untuk request lagu untuk ganti lagunya ya. Kalau untuk saat ini ada lagu yang di request oleh Pak Yanis di Naha. Bidinkan kita dengarkan lagunya, Bidinkan dengan judulnya Hitam Manis.

0: Baik, kita kembali lagi membuka penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Yang mau cepat bertangga, jaringan ini tidak bagus.
0: Betul, Nisa di Morongi.
1: Jaringan gangguan, lampu gangguan.
0: Kesian, serba gangguan orang ini. Maka tepaka sabar, Nisa. Lagu judul Nis? Nisa? Lagu apa?
1: Ya, au, ala, au.
0: Lagu?
1: Buang mantan cari yang lain.
0: Memang.
1: Supaya Nisa ini lagu. Coba itu jawab untuk atas semua putus itu. Jadi, supaya Nis dengar jenis lagu. Bye-bye. Semoga kita dapat jodoh. Terima kasih,
0: aku
1: terus.
0: Selamat siang. Iya, ada Nisa di Morongi. Berarti gampang lah ini, Nisa.

0: Nisa di Morongnya, di belakangnya Nisa. Halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Rodangdut dengan siapa?
1: Dengan Revan Ditabut.
0: Revan?
1: Iya.
0: Revan Ditabut, silakan. Lagu jo dulu, Revan.
1: Rano Karno jo, mundurkan diri.
0: Atrek nang ya. Oke, ada ini DP lagu.
1: Oke, mungkin aja buat Pak Penyiar selalu.
0: Terima kasih.
1: Sebagai penggemar perudahan di masa berada dalam kelompok persahabatan. Oke, selamat siang jalan sore.
0: Selamat siang, terima kasih.

0: Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Boy. Boy Tabut. Halo. Boy, kasih yang Boy baru masuk ini konsol ulang. Boy. Oke. Baik, tolong tutup dulu nih, Boy, nanti gabung lagi. Takutnya pas Mumulian mau panggil Boy yang menyau Reva. Oke, jadi silakan dicoba kembali, Boy, di Tabukan Utara, lain telepon sama. Terus Bapak Pandi di Beha tadi kasih yang belum fix DP lagu, kira-kira lagu apa yang mau ganti, tapi so terputus. Jadi untuk Anda yang ingin gabung di Pro Dangdut, diharapkan ketika masuk langsung setelah menyebutkan nama langsung request lagu favorit Anda. Ayo.

0: Dangdut adalah kita. Halo.
1: Kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa? Di mana?
1: Dari Asri di Lu Timur.
0: Oke, Asri di Sulsel. Silakan Asri, ya. Lagu.
1: Mari itu lagunya. Siapa lagi ya? Buat Ona Sutra Bola.
0: Ona Sutra Bola. Siap, ada lagunya ini.
1: Ya, kirim salamnya ada Boy tadi lagi terputus.
0: Terputus.
1: Apa Pandi, ada Papa Udo, ada Mama Yuki, Mama Enal, Mama Porei, Mama Pordi, ada Mama Waho, ada Mama Enal, Lerona di Medan, ada Bunda juga buat semuanya aja tanpa terkecuali. Ya lagi juga, terima kasih banyak yang selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Asri di Sulsel, lagunya dari Ona Sutra dengan judulnya Bola. Baik, Boy dan Bapak Pandi nanti coba lagi ya di sesi berikutnya. Saat ini kita akan dengarkan lagu-lagu request dari ketiga penelpon tadi yang sudah bergabung. Ada Nisa di Morongi, Revan di Tabut, dan Asri yang ada di Sulsel.

Inilah nasib jadi orang yang tak punya titel. Lebih baik aku mundur daripada harus tempur dengan dia yang punya titel, yang apel pun dengan roda empat

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Lagu Jodulu, mantar kalau semua balamu.
1: Itu lagu Orang Biasa dari Don Sumbang.
0: Orang Biasa?
1: Yo.
0: Kalau nyanda ada lagu ini misalnya, Boy?
1: Orang Monster.
0: Kalau nyanda ada Dul Sumbang, Orang Biasa?

0: tahuna ya, dimangan itu di Tamako atau juga yang ada di perairan Sangihe yang ada di Rakit yang monitor Prodangdut. Salam Prodangdut untuk Anda. Halo. Halo Prodangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, dengan?
1: Dengan Irman di Parigi, Sulawesi Tengah.
0: Oke, baik, Irman di Parigi, Montong. Silakan Irman.
1: Lagunya Benzet.
0: Lagunya siapa?
1: Benny Z.
0: Judul? Judulnya apa, Irman?

Masih ada waktu mendengar RRI kurang lebih 20 menit lagi di Pro Dangdut edisi hari ini, lembaran ketiga di bulan Juni 2026.

0: Sulit untuk kembali lagi. Kita akan ke Hamdan ATT untuk Pak Pandi di Beha Tabokan Utara dengan judulnya Termiskin di Dunia. Sedangkan untuk Irman yang ada di Parigi Montong, kami coba pilihkan lagu dari Maggie Z, pendengar RRI.
1: Semua dengar lagu yang gembira.
0: Maggie Z dengan judulnya Singkong, Singkong dan Keju.

0: Pro Dangdut, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Dengan Mama Opo Rey.
0: Ma Opo, lagu judul lu?
1: Itu lagu Jadi Baik Sakit Gigi Daripada Sakit Hati.
0: Mau nih, mau dua-dua.
1: Kirim pertama buat Wawus yang bertugas, selamat bertugas.
0: Mm-mm.
1: Semoga sehat ya selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat Made Ati, Manisa, Arawinda, Maisi, Mariswat, Bapak Pandi, Bapak Udo, Pak Bilgis, ada Boy, ada Ungke, ada Bapak Ungke, ada Ayah Yanis, Ayah Dimanente, Ayah Dimana. Itu ya terakhir. Semua pemerintah di mana saja berada.
0: Okay.
1: Terima kasih, Bu. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih.

0: Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Momonia.
0: Iya, Mama Wu. Terakhir ini,
1: iya.
0: Silakan.
1: Kamu, Momonia, ada lagu. Ini apa, dong?
0: Apa itu?
1: Satu untuk satu,
0: Jo. Satu untuk satu. Siap. Ada ini.
1: Sama dengan Momonia. Sama sore sama tugas. Ya, pun mau terakhir, Mama Wu. Semoga sukses terus, sehat
0: Amin.
1: Terus.
0: Iya, terima kasih.
1: Di sini ada Bapak Wawu yang sudah lewat tadi, ada Tuan Boy, ada Bapak Pandi, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Ardi, dan semua-semua dong, pecinta program dan sore dia semua.
0: Oke.
1: Itu juga Mama, terima kasih.
0: Terima kasih juga, selamat sore. Ada Mama Wawu di KB2 dan penelpon terakhir untuk program acara Pro Dangdut. Untuk Anda pendengar RRI yang tadi sudah masuk tetapi belum bisa request lagu, atau ingin masuk saat ini tapi waktu sudah selesai, silakan mencoba pada besok hari di jam yang sama. Untuk program acara Pro Dangdut tidak pernah berubah jam siarnya, 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung maupun juga yang terus memonitor siaran kami. Kami hadirkan dua lagu yang direquest oleh Ma Opo Rey di Mala dan Ma Wawu di KB2. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Selamat sore pendengar, masih dengan Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, dan dapat juga Anda monitor melalui aplikasi RRI Digital. Menemani suasana sore Anda ada informasi, juga lagu-lagu hiburan, lagu-lagu mancanegara hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, pernahkah Anda merasa sulit untuk berkonsentrasi saat membaca atau tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku yang biasanya disukai? Kalau memang iya, pendengar RRI, Anda pernah merasakan hal ini, berarti Anda berada di kondisi atau bisa jadi menjadi tanda reading slump, pengalaman yang cukup sering dialami oleh banyak pembaca. Fenomena ini dapat membuat aktivitas membaca terasa kurang menyenangkan dibandingkan biasanya bagi sebagian orang. Nah, berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai reading slump ini sendiri, kemudian penyebab serta cara mengatasinya berdasarkan berbagai sumber. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu reading slump? Pendengar, reading slump merupakan kondisi ketika seseorang mengalami penurunan minat atau semangat untuk melakukan aktivitas membaca secara rutin. Situasi ini biasanya ditandai rasa bosan, sulit fokus, atau berkurangnya keinginan untuk membuka buku favorit. Penyebabnya, pendengar RRI, terlalu banyak pilihan buku sering membuat seseorang bingung hingga akhirnya tidak membaca sama sekali. Atau bisa saja karena stres, kelelahan, atau buku yang kurang sesuai juga dapat menurunkan minat dan fokus membaca, pendengar. Kebiasaan baru seperti media sosial atau menonton serial dapat mengalihkan perhatian dari aktivitas membaca. Tekanan untuk menyelesaikan banyak buku juga membuat membaca terasa seperti kewajiban, bukan kesenangan lagi. Nah, seperti apa sebenarnya cara-cara atau tips untuk mengatasi reading slump ini, pendengar RRI? Kami akan kembali setelah lagu berikut ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, informasi yang tadi kami hadirkan untuk Anda yaitu terkait dengan reading slam, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami penurunan minat atau semangat untuk melakukan aktivitas membaca secara rutin. Tadi juga sudah ada penyebab-penyebab dari reading slam ini sendiri. Nah, seperti apa sebenarnya cara-cara untuk mengatasi reading slam? Mengatasinya bukan hal yang sulit, pendengar RRI, ada beberapa pilihan yang tentunya bisa Anda lakukan untuk mengatasi hal ini. Karena mengalami reading slam bukan hal yang jarang terjadi dan dapat dialami oleh banyak pembaca kapan saja. Nah, berikut ini ada beberapa cara sederhana untuk membantu mengembalikan minat dan semangat membaca melansir dari berbagai sumber. Yang pertama adalah pilih bacaan yang ringan dan juga menyenangkan. Cobalah memilih bacaan dengan genre yang sesuai minat, seperti novel ringan misalnya, komik, atau cerita pendek. Jenis buku tersebut biasanya mudah dipahami dan dapat membantu mengembalikan semangat membaca secara bertahap. Kemudian yang kedua adalah atur suasana nyaman. Ciptakan suasana membaca yang nyaman, menyenangkan agar lebih betah menikmati buku. Siapkan tempat yang tenang, gunakan aromaterapi atau temani dengan minuman-minuman favorit Anda. Pokoknya atur suasana senyaman mungkin ketika Anda akan membaca buku atau juga membaca novel, komik atau cerita pendek tersebut. Kemudian pendengar, cara yang ketiga adalah tentukan target yang ringan. Jangan memaksakan diri untuk membaca terlalu banyak buku dalam satu hari atau terlalu banyak bacaan dalam satu hari. Mulailah dari target kecil seperti 10 halaman sampai dengan satu bab saja. Jangan sampai kita menargetkan untuk menghabiskan bacaan kita satu buku itu satu hari. Tetapi mulailah dari target kecil seperti 10 halaman sampai dengan satu bab saja untuk hari ini misalnya. Pendengar, terkadang jeda singkat dari membaca dapat membantu menyegarkan pikiran dan mengurangi rasa jenuh. Nah, cara yang berikutnya adalah cobalah melakukan aktivitas lain ya, seperti menonton film atau berjalan-jalan sebelum kembali membaca dengan lebih fokus. Jadi kalau kita mengambil jeda, pendengar RRI, jeda singkat dari membaca atau istirahat sejenak dari membaca, cobalah melakukan aktivitas lain ya, sekali lagi seperti menonton film atau berjalan-jalan sebelum kembali membaca dengan lebih fokus. Dan yang terakhir adalah baca ulang buku favorit. Membaca ulang buku yang pernah disukai dapat menghadirkan kembali kenangan menyenangkan dari pengalaman membaca sebelumnya. Hal ini juga dapat membantu memunculkan kembali semangat membaca secara perlahan dan lebih nyaman tentunya. Jadi ini adalah beberapa tips untuk mengatasi reading slam tentunya. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui rri.co.id.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusri yang Pruno. Pendengar, kita mulai berita pertama dari RRI Manado. Antisipasi masuknya deteni dan pengungsi, Kanwil Dijen Imigrasi Sulut bentuk Forkopdensi Provinsi Sulut dan Kota Manado.
2: Konflik perang di wilayah Timur Tengah, Kanwil Dijen Imigrasi Sulawesi Utara menggandeng semua pihak terkait untuk mengantisipasi masuknya deteni dan pengungsi dari negara konflik ke wilayah daerah Nyiur Melambai. Salah satu langkah yang diambil Kanwil Dijen Imigrasi Sulut dengan membentuk forum komunikasi untuk penanganan deteni dan pengungsi, Forkopdensi, tingkat daerah wilayah Provinsi Sulut dan Kota Manado. Kakanwil Dijen Imigrasi Sulut, Ramdhani, mengatakan pembentukan Forkopdensi ini maksud dan tujuannya untuk menyamakan visi dan misi dengan instansi terkait lainnya dan tidak hanya menangani masalah deteni dan pengungsi, tetapi juga hubungan internasional dan hak asasi manusia.
3: Pelaksanaan kegiatan ini untuk menyamakan visi dan misi ya. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini ya, kita mengantisipasi ya, terkait mengenai masalah kedatangan pengungsi ya. Kita juga melihat dinamika saat ini ya, terjadinya perang ya. Kita jangan sampai nanti terlambat pada saat ada arus pengungsi yang datang masuk di Sulawesi Utara, namun penanganannya nanti kita saling salah menyalahkan. Nah, disinilah forum kita saling bertukar pikiran ya, rembuk, menggagas pada saat hal-hal itu terjadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu supaya wilayah Sulawesi Utara ini menjadi tempat, bukan menjadi tempat destinasi untuk para pengungsi untuk masuk ke tempat kita.
2: Diketahui Forkopdensi adalah forum lintas sektoral yang dibentuk Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengkoordinasikan pengawasan dan penanganan orang asing di Indonesia, khususnya deteni atau imigran yang melanggar aturan dan pengungsi luar negeri. Sementara tujuan utama Forkopdensi dibentuk yakni untuk mewujudkan tata kelola penanganan deteni dan pengungsi yang lebih sinergis, terstruktur, efektif, dan manusiawi. Forum ini menjadi wadah bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bertukar data serta merumuskan penyelesaian masalah terkait isu keimigrasian. Roy Pesak melaporkan.
1: Tim Unit Reaksi Cepat WRC Polda Sulut dan Satreskrim Polresta Manado amankan terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di Kelurahan Singkil 1.
4: Tim gabungan Unit Reaksi Cepat Resmo Polda Sulut dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado amankan seorang pria berinisial JJM terduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Kelurahan Singkil 1. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut kepolisian usai menerima laporan resmi di SPKT Polresta Manado. Diketahui peristiwa berdarah ini dilaporkan terjadi pada Minggu malam 31 Mei 2026 di wilayah Kelurahan Singkil 1, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Berdasarkan keterangan saksi, keributan melibatkan sejumlah orang yang diduga membawa senjata tajam dan panawayer. Kasatreskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristanto dalam keterangannya mengatakan terduga pelaku berinisial JJM melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial JFK dengan melayangkan tusukan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik.
5: Untuk di sini bisa kita sampaikan bahwa waktu kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei sekitar pada pukul 23.00 WITA di Kelurahan Singkil 1, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk tersangka yaitu berinisial JJM. Kemudian untuk korban berinisial JFK. Barang bukti yang telah berhasil diamankan dari terduga pelaku JJM adalah sebilah pisau penikam terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 41,6 cm dan lebar mata pisau 2,7 cm dengan satu sisi tajam, ujung runcing, dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan besi kuning yang sudah diukir. Kemudian untuk modus operandi yaitu menikam dengan menggunakan pisau penikam atau pisau badik. Untuk pasal yang kita prasangkakan terhadap terduga pelaku yaitu pasal 458 ayat 1 KUHP pidana, subsidiar pasal 466 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman penjara 15 tahun. Untuk diketahui bersama bahwa terduga pelaku JJM telah berhasil diamankan oleh tim URC Polda Sulut dan tim URC unit reaksi cepat Polresta Manado.
4: Guna penyelidikan lebih lanjut dan mengungkap motif utama di balik aksi nekat tersebut, tersangka JJM saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik Polresta Manado. Calvin Wisang melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke berita dari RRI Talaut. Pendengar, menjaga integritas bukan sekadar slogan, melainkan harga mati bagi setiap abdi negara, terutama di wilayah beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat inilah yang ditekankan dalam pelantikan 10 pejabat administrator baru di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut.
6: Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Grace Sabambungan, resmi melantik 10 pejabat administrator baru di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut pada Selasa siang. Bertempat di kantor Bupati, Wakil Bupati mewakili Bupati Widi Tita menegaskan bahwa pergeseran jabatan ini telah melewati prosedur dan aturan yang ketat. Proses mutasi ini juga telah mengantongi izin dari Kemendagri untuk Dinas Dukcapil serta persetujuan Gubernur Sulawesi Utara untuk jajaran inspektorat. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijawab dengan kinerja cepat dan inovasi, bukan sekadar rutinitas tanggung jawab. Secara khusus, Wabu meminta pejabat di Dukcapil yang baru untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan ramah dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Sementara, bagi jajaran inspektorat, Wabu menegaskan agar fungsi pengawasan dioptimalkan sebagai mitra strategis untuk pencegahan, bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan. Dari 10 pejabat yang dilantik, diantaranya adalah Cecilia Amelia Essing sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 1, Alfian Mariwut, Irban 2, Ellen Milua sebagai Sekretaris di Dukcapil, Diemeki Essing yang kini menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, dan Wenda Tamamilang sebagai Sekcam Lirung.

0: menutup sambutannya, Wakil Bupati Anisha mengingatkan agar seluruh pejabat menjauhi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Pelaksanaan doa dan zikir kelompok bimbingan haji Multajam Telaga Gorontalo difokuskan kepada jemaah yang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Doa dan zikir tersebut dilaksanakan secara bersamaan pada saat jemaah haji berada di Padang Arafah. Berikut laporan Hendra Rauf.
2: Sudah menjadi suatu kebiasaan dari kelompok bimbingan haji Multajam Telaga Gorontalo setiap memasuki kegiatan wukuf Arafah digelar kegiatan doa dan zikir dengan melibatkan seluruh keluarga jamaah yang menunaikan ibadah haji. Kegiatan doa dan zikir tersebut bertujuan untuk mendoakan sanak keluarga agar dalam keadaan sehat walafiat selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Multajam Telaga Gorontalo, Jamila Ahmad, mengemukakan pelaksanaan doa dan zikir tersebut dirangkaikan pada saat jamaah menjalankan kegiatan wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak ibadah haji. Diharapkan seluruh jamaah haji yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Multajam Telaga dapat melaksanakan dengan baik seluruh tahapan ibadah haji.
3: Di KPH Multajam isinya ada doa dan zikir wukuf. Itu tujuannya hanyalah satu, yaitu mendoakan kepada keluarga mereka, keluarga jamaah haji yang sementara melaksanakan wukuf, khutbah wukuf, mendengarkan khutbah wukuf. Kami mendoakan sini agar supaya jamaah haji yang berada di Arafah dan sementara lagi akan ke Muzdalifah dan Mina tetap dalam keadaan sehat walafiat.
2: Sementara itu, pembina Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Multajam Telaga Gorontalo, Uja S. Adu, menambahkan doa wukuf yang dilaksanakan oleh jamaah di daerah bersamaan dengan penyelenggaraan khutbah wukuf yang berlangsung di Padang Arafah. Dengan doa dan zikir ini dapat memberikan kekuatan dan keselamatan kepada para jamaah yang menjalankan ibadah haji.
4: Alhamdulillah, jamaah haji dari KBH Umroh Multajam sekarang ini tengah melaksanakan wukuf di Arafah, dan bersamaan dengan mereka sementara zikir wukuf, doa wukuf, kami di sini keluarga jamaah dan kami pengurus KBH Umroh Multajam ikut serta mendoakan mereka melalui zikir wukuf yang disampaikan oleh mereka di sana. Artinya doa wukuf yang dibacakan oleh mereka di sana itu sama dengan apa yang kami laksanakan di sini. Dengan maksud, insya Allah doa yang kami bacakan bersama-sama dengan mereka akan membawa keselamatan, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka dapat melaksanakan kegiatan armusnya nanti.
2: Dikatakan seluruh jamaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan Haji Multajam Telaga hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat karena terus dipantau oleh pembimbing ibadah haji. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Yusri yang berdoa atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita di menit ke-32 lepas dari pukul 17, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, di menit ke-54 saat ini lepas dari pukul 17, satu lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda melengkapi lagu-lagu bernuansa islami di edisi hari ini 3 Juni 2026.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pendengar RRI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah menuntaskan masalah anak tidak sekolah ATS. Mendikdasmen menyampaikannya saat peluncuran peraturan Presiden Perpres Nomor 3 Tahun 2026 atau PP ATS. PP ATS menargetkan 645.000 anak tidak sekolah terselesaikan pada 2045. Mendikdasmen menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan Kemendikdasmen dalam memberikan kesempatan lebih luas bagi anak tidak sekolah. Satu informasi lain, pendengar, pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Peraturan tersebut mengatur pemberlakuan PPh 0,5% terhadap wajib pajak dan pelaku usaha. Kementerian UMKM menegaskan PP nomor 20 tahun 2026 tidak memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. PP itu memperkuat afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM agar semakin produktif dan berdaya saing.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita ikuti cerita dalam drama radio. Kali ini produksi RRI Tahuna dengan judul Radio.
1: Mudah-mudahan ini anginnya terlalu kencang.
2: Iya, kasihan.
3: Oh, jadi HP-nya Wiwin tidak aktif karena di Tahuna hilang signal ya. Pantasan.

0: Akhirnya sampai juga di Tahuna. Gak nyangka gara-gara hilang jaringan dapat membuatku menginjakan kaki di Tahuna.
1: Dek, jalur keluaran Tahuna.
2: Oh iya pak.
3: Mendengar, dikarenakan tingginya intensitas hujan dan angin kencang yang terjadi akhir-akhir ini, beberapa ruas jalan mengalami longsor dan ada pohon tumbang.
0: Kiri-kiri pak.
3: Ada yang akan menempuh perjalanan dari.
0: Ini pak ongkosnya. Rumah Om Dino, rumah ketiga setelah halte. Pagi, selamat pagi.
4: Iya, pagi. Cari siapa?
0: Ini rumahnya Om Dino.
4: Oh, iya. Ini siapa ya?
0: Saya Randy, Tante. Ini Tante Jasmine, kan?
4: Ya ampun, Randy. Anaknya Wendy. Pak, Papa, ini ada Randy, Pak. Masuk, masuk, sayang.
5: Randy? Ya ampun, Randy. Apa kabar, nak? Sudah lama tidak bertemu. Sini, duduk dulu. Randy kesini kerja atau liburan?
0: Liburan, Om. Randy ambil cuti kerja.
4: Ini tehnya, Ren. Diminum dulu ya.
0: Iya, Tante. Makasih.
5: Kalau liburan, berarti nginap di sini ya?
4: Iya dong, Pak. Nggak usah ditanya lagi. Randy menginap di sini, kan?
5: Malah mama yang gantian nanya.
0: Om dan Tante tidak berubah ya. Sejak dulu tetap baik sama Randy. Walaupun sudah lama tidak ketemu. Oh iya Om, Tante. Ada salam dari mama. Plus ini oleh-oleh buat Winda.
5: Oh iya, dari tadi kita lupa membahas anak itu. Winda lagi di luar kota. Tugas kerja. Tapi nggak lama dia akan balik lagi.
4: Randy jangan kaget ya. Lantai dua rumah ini adalah kos-kosan. Jadi banyak yang tinggal di atas sana. Oh ya, Tante siapin kamar kamu dulu ya.

0: Capek juga serian ini hanya istirahat.
1: Masih di 92 Mega Suara Kreativitas Pro 2 Tahunan. Sahabat kreatif, untuk request lagu malam ini masih melalui postcard yang diantar langsung ke studio karena sinyal belum kembali loh.
0: Untunglah ada siaran radio.
2: Ketika aku memikirkanmu.
1: Request lagu selanjutnya ini tentang LDR. Katanya dia dan pacarnya LDR-an belum pernah ketemu sama sekali selama pacaran 6 bulan. Mereka jadian karena dikenalin sama teman lo.
0: Siapa tadi pengirimnya? Kok kisahnya sama dengan kisahku dan Wiwin?
3: Sayang, boleh VC-nya dilanjut besok, Jo? Mengantuk sekali ini.
0: Iya, padahal aku masih ingin lihat wajah kamu, Lowi.
3: Kan besok bisa VC-an lagi.
0: Bagaimana kalau video call-nya tidak usah dimatikan? Kalau kamu tertidur, nanti aku yang matikan.
3: Oke deh, terserah kamu, sayang. Jangan tidur late, ne? Nggak usah main game malam ini. Love you.
0: Love you too, sayang.
2: Menjadi pegangan untuk kita terus bersama.
0: Win, aku kangen.
1: Masih di 92 Megas Pro 2 Tahunan, sahabat kreatif. Kita awali dengan satu postcard dari cerita yang kemarin. Nah, malam ini sahabat kreatif adalah part keduanya. Masih dengan keadaan yang sama, LDR tapi tidak bisa menghubungi satu sama lain. Apa aku kemana doa saja? Tapi nampaknya aku tidak seberani itu deh. Semoga Rindy tetap setia
0: Rindy,
1: menunggu kabarku.
0: Itu kan namaku.
1: Dari WW Halte, Kelurahan Tonang.
0: Itu kan...

0: Randy, Randy, mari sarapan, nak.
1: Iya, tante.
0: Gimana, Ren? Rencananya hari ini mau kemana?
2: Waduh, belum tahu ini, tante.
0: Tempat wisata di sini kebanyakan di luar kota loh. Jalannya berliku-liku, jadi fisiknya harus kuat. Eh iya, bicara jalan-jalan, Winda sudah balik tuh dari luar kota. Eh, Win, yuk sayang, sarapan.
2: Win.
3: Randy, kenapa kamu bisa ada di sini?
0: Kalian saling kenal?
2: Ya Tuhan, jadi selama ini aku pacaran dengan sepupuku sendiri. Om, tante, minta maaf ya. Randy kesini sebenarnya mau cari pacar Randy, tapi tidak menyangka kalau ternyata pacar Randy ada di rumah ini.
0: Hah? Win, kamu pacaran sama Randy?
2: Sekali lagi, maaf om, tante, Randy.
0: Kok kamu minta maaf? Bukannya bagus, jadi kamu tidak perlu cari jauh-jauh lagi.
2: Maksudnya tante?
4: Wah, om sangat tidak menyangka. Win, panggilkan Winda. Pasti dia juga akan terkejut kalau tahu teman baiknya pacaran dengan sepupunya.
3: Baik-baik om.
2: Jadi Wiwin dan Winda, mereka adalah orang yang berbeda.
5: Sobat kreatif, gimana ya kabarnya Wiwin dan Randy yang kemarin sempat LDR-an dan kirim postcard ke studio? Apakah mereka sudah ketemu? Atau malah putus kayak sinyal kemarin?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Iya, mendengar RRI, Bank Indonesia BI menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI menyampaikan hal tersebut menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dari data Bloomberg, rupiah sudah menyentuh 17.959 rupiah per dolar Amerika Serikat. Padahal BI sudah melakukan langkah-langkah stabilitas mulai dari intervensi pasar hingga memberlakukan ambang batas pembelian dolar AS. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait geledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami mendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti, negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, GOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas setempat laporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: コーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので、もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: いや、karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesi tahunan malam ini bersama saya Herlin dan rekan saya Caleb yang bertugas temani Anda. Pendengar, untuk program acara selanjutnya, sesaat lagi akan hadir program acara Mimbar Agama Kristen untuk malam ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio sesaat lagi. Dan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Untuk saat ini kita akan dengarkan satu lagu dari Kidung Rohani sebelum mengikuti Mimbar Agama Kristen.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya untuk umat Kristiani, selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen malam ini yang mengambil topik rahasia hidup tenang di tengah dunia yang tidak tenang. Bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna, Pendeta Boyke Sdehop STH. Kita ikuti bersama.
1: Ya, puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya bisa kembali hadir di ruang dengar kita untuk di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Puji Tuhan, saya percaya hati kita senantiasa semua selalu melimpah dengan ucapan syukur. Kendati untuk di menghadapi banyak hal yang tidak mudah bahkan untuk disampaikan di hari ini. Tapi satu yang saya imani yakini adalah sebagai umat Tuhan, kita senantiasa selalu percaya bahwa hidup setiap hari ada Tuhan yang selalu jadi penolong bagi kita, yang kan tetap senantiasa selalu jadi pembela bagi kita. Dan karena itu saya percaya juga dengan firman Tuhan yang kita ikuti, kita dengar, kita lihat, renungkan bersama, akan yang lebih juga membawa kita untuk kuat dan di dalam menjalani hari dengan tetap percaya dalam hidup ada Tuhan. Di dalam setiap hari hidup kita jalani, ada Tuhan selalu yang menyertai kita. Dan karena itu dari tempat ini saya ingin membawa kita untuk kembali bersama melihat firman Tuhan. Dari topik yang ada yang sudah saya siapkan ini, saya mau ingin berbicara dari satu bagian ayat firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Tapi sebelumnya saya mau kita terlebih dahulu berdoa untuk kemudian kita akan lihat bagian firman Tuhan ini. Dan sekali lagi dari ayat ini saya ingin berbicara dengan topik yang ada yang sudah saya siapkan, rahasia hidup tenang di tengah dunia yang tidak tenang. Puji Tuhan. Dan karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Bapa untuk kami ada malam ini sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan hidup kami ada sebagaimana kami ada. Dan terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu selalu ada untuk kami, hari kami jalani karena Tuhan yang menolong kami. Dan malam ini Bapa di surga, biar kami ambil waktu bersama untuk kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biar yang kembali kami, Tuhan Yesus, mendapat kekuatan dari karena kebenaran firman Tuhan yang ada untuk kami saat ini. Dan biar kami tetap terus percaya bahkan dan mujizat Tuhan masih ada. Dan Tuhan selalu membawa kami menjalani hari dan bersuka cita juga, Tuhan, di apapun keadaan kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicara untuk kami dimanapun semua umat Tuhan mengikuti kami juga dari tempat ini, dari mendengar, mengikuti secara langsung lewat media sosial yang ada. Tuhan, lawat dan berkati dengan firman-Mu dan terangi hati pikiran, celikkan mata rohani setiap dari kami sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan, saya menyiapkan satu bagian ayat firman Tuhan sekali lagi untuk di apa yang akan ingin saya bagi, sampaikan malam hari ini. Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17 yang saya percaya juga bahwa ayat ini tidak asing lagi. Kita sudah sering mendengar ini, mungkin juga banyak diangkat di khotbahkan atau beberapa dari kita juga bahkan mengingat betul ayat ini. Saya baca ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya percaya, saudara, kita tetap ingin untuk selalu mau jalani hari dengan di apapun keadaan kita hadapi saat-saat ini. Dunia dengan kondisi yang masih bergejolak karena perang belum berakhir di Timur Tengah, di ujung utara, yang berdampak luas sampai bahkan di negeri kita, yang bahkan konon ini juga adalah yang salah satu pemicu membuat rupiah semakin anjlok dan berdampak pada masyarakat dalam di memenuhi kebutuhan hidup hari-hari, yang banyak dari yang menjadi kebutuhan pokok kita naik. Ya. Dan tapi kita tidak sedang nyentuk juga terus tetap menjalani hidup dengan apa yang kita sedang alami, keadaan yang sedang kita hadapi sekarang dengan banyaknya pergumulan, dengan banyaknya persoalan, tapi bagaimananya kita juga menjalani hari dengan kita tenang, dengan tetap bersuka cita. Saya percaya memang dengan satu firman Tuhan di dalam kitab Amsal ada berkata seperti ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya bahwa sukacita dan ketenangan dalam batin adalah

di perjalanan kita untuk dia, hari-hari kita, dan bagaimananya kita untuk dapat mencapai apa yang menjadi kerinduan banyak di hati kita, menikmati apa yang banyak yang kita harapkan, adalah sudah bagaimana kita tetap kuat juga dalam di menjalani hari, bagaimana kita tidak mau dibawa lemah dan hanya yang penting saja. Hidup itu sudah, puji Tuhan, sudah luar biasa. Tapi kita bagaimana mau lebih kuat dari keadaan, saudara. Ada istilah diajar kepada saya, sudah dari sejak saya dibawa untuk mengenal lebih banyak firman Tuhan, adalah bagaimana kita menguasai situasi, kondisi, keadaan yang ada. Tapi untuk bagaimananya kita juga dalam hal ini kuat dan tidak dibawa kuat penaklukan sikon, tetapi yang sebaliknya kita yang menguasai situasi, kondisi. Kita kembali kepada firman Tuhan, adalah bagaimana kita mau melihat hati kita, pikiran kita juga yang tenang dan tetap dalam di bersuka cita, seperti yang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya senang dengan kalau saya berbicara kepada diri saya sendiri, yang dikatakan bahwa jika kita tidak tawar hati menghadapi kesesakan, kalau kita tawar hati menghadapi kesesakan, kecil kekuatan. Tapi yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Bagian lain memang ada ayat firman Tuhan berbicara tentang hati yang tenang dan sukacita, seperti dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saya melihat bagian ayat firman Tuhan ini, saudara, lebih dari hanya sekedar berbicara happy, tapi lebih dari sekedar juga kita tahu bahwa kita tetap nikmati hubungan dengan Tuhan. Kita yang dapat berseru kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ini juga menunjuk kepada Tuhan peduli melihat kita dalam apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Dia ingin menjadi pribadi yang menjawab kita dengan apa yang menjadi persoalan masalah kita, dan apa juga yang menjadi kerinduan ada di hati kita. Dan semua, Alkitab katakan, ada dari Alkitab memberitakannya dengan jelas. Dan bergembiralah karena Tuhan, kata firman Tuhan. Nah, saya kembali kepada bagian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Alkitab berbicara jelas, saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera, dan Alkitab katakan sekali lagi, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Artinya, saudara, bahwa adanya sukacita, adanya damai sejahtera, dan kemudian melahirkan selanjutnya terus kepada kita hidup yang menjalani hari dengan kita tidak stres, kita tidak frustasi, kita tidak putus asa. Tidak. Mungkin ya ada yang melemahkan, kita tidak bisa pungkiri, tetapi tidak membuat kita sampai benar-benar, saudara, kita kehilangan daya, kekuatan, dan semangat. Karena saya percaya akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Adalah di mana berbicara kita yang dalam menjalani hari, yang kuat, yang tidak frustasi, yang tidak khawatir berlebihan, yang tidak cemas saudara berlebihan, yang tidak takut berlebihan. Yang artinya bahwa dan kita akan tetap berjalan dengan, kita tetap bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Kita tetap mencari Tuhan hati dalam kerinduan, dalam percaya, dengan beriman. Kita tetap dapat berseru, berdoa, dan dengan iman, dengan percaya. Dan Tuhan selalu ada dan jadi jawaban yang pasti. Dan saya mau katakan, inilah kekuatan gereja untuk dimenikmati hari di mana kita melihat Tuhan selalu ada serta kita. Mujizat Tuhan masih ada. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada persoalan yang tidak bisa dapat diselesaikan.

selesaikan. Tidak ada kesulitan yang kemudian, saudara, di mana kita dan seolah seperti melihat kita tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau yang kemudian kita, saudara, tetap dapat memuji Tuhan, dapat bangun hubungan dengan Tuhan, dapat bersekutu, dapat berseru-seru kepada Tuhan, ngangkat tangan tetap berdoa kepada Tuhan. Karena banyak apa yang ada dikatakan oleh firman Tuhan dengan kehidupan kita untuk dalam Tuhan dan menjalani hari bersama dengan Tuhan yang tetap terhubung dengan Tuhan. Yang di dalam, karena ada ibadah, ada persekutuan dengan Tuhan, tetap muji Tuhan, miliki waktu tetap berseru kepada Tuhan, tetap doa kepada Tuhan. Setidaknya apa yang dikatakan oleh Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Kalau dalam edisi kedua dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Diberkati, kata firman Tuhan. Berkat yang memang kemudian kalau kita berbicara dari konteks firman Tuhan adalah bagaimana Tuhan kemudian berbicara, menaruh perhatian dan kasihnya yang tetap kepada kita yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang semakin jauh dari Tuhan, tapi kita dibawa dekat dengan Tuhan. Orang semakin melihat Tuhan itu adalah yang tidak mau seolah peduli dan melihat hidup yang dijalani hari-hari dengan banyak persoalan, tapi kita yang saudara tetap akan di sebenarnya melihat bahwa Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa kita sadar dengan hidup kita di banyak persoalan, kita lemah, kita sebagai manusia banyak kekurangan, keterbatasan, saudara. Tapi begitu kita mau tetap datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tetap melihat Dia yang selalu dengan kasih yang tidak pernah berubah, dengan perhatiannya tetap ada dan cintanya yang selalu sama, dan membawa kita dengan bagaimana kita untuk ada dalam dimenikmati hari bersama dengan Tuhan, saudara. Dan karena itu, saudara, saya ingin mau berbicara tiga hal di sini singkat, saudara, dari hal ini untuk kepada kita. Dari topik yang saya bagi sampaikan ini. Yang pertama adalah ketenangan tidak bergantung pada keadaan. Artinya jelas karena apa yang ada disampaikan oleh firman Tuhan. Di mana ada kebenaran? Saudara, di mana sekali lagi ada kebenaran? Adalah artinya, saudara, bahwa kita berbicara, kalau kita dalam hidup kita, kita jalani, yang jadi hal penting yang kita harus lihat, saudara, untuk yang di kehidupan hari-hari kita adalah kebenaran. Bukan soal pada situasi, kondisi, keadaan yang bagaimana sekarang dengan, saudara, apa yang kita hadapi sekarang. Makanya ada satu firman Tuhan berkata seperti ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mau melihat yang dikatakan oleh Matius pasal 6 ayat 33 ini sebelumnya, dia berbicara tentang jangan khawatir. Bahkan di memasuk pada ayat yang ke-33 di mana dia berbicara carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan berbicara apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, tapi Tuhan mau kita jangan sampai terjebak kepada cara berpikir dunia, konsep dunia, sudah. Dengan bahwa hidup diarahkan kepada hal-hal materi, jasmani. Di sini kalau kita perhatikan yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ini ayat 31, 32, saudara. Itu di sana Tuhan berkata, Tuhan tahu kalau kita memerlukan semuanya itu. Tetapi kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya Tuhan mau hidup kita diarahkan kepada kebenaran. Hidup kita dibawa untuk melihat bahwa persoalan hidup untuk hari-hari kita ada pada yang pertama kita harus tahu adalah kebenaran firman Allah. Sudah. Kerajaan juga adalah berbicara tentang kebenaran. Karena ada bagian firman Tuhan lain berbicara kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kenapa sudah sebetulnya gereja sedang memanggil umat Tuhan untuk dalam kebenaran. Setiap kali dalam pemberitaan firman Tuhan seperti
santun. Dan di saat ini dan beberapa dari hamba-hamba Tuhan dan di media memberitakan firman Tuhan dalam memanggil segenap siapapun dari kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup untuk di dalam setiap hari, bagaimana kita untuk melihat hidup dijalani, kita saudara tidak terlepas dari hal yang paling penting kita harus lihat ada dalam hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya karenanya senang dengan membaca apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Di sana dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya saudara bahwa terlalu banyak dari kita menghadapi keadaan yang sebetulnya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terlalu banyak dari kita yang tampak kita sadar kemudian pada kita telah diperbudak oleh persoalan, masalah-masalah yang banyak, saudara. Ya, dan juga oleh dosa. Tidak. Tapi Tuhan mau bawa kita untuk melihat hidup yang untuk di dalam kebenaran. Yang di sini kemudian kita akan ada pada di keadaan sadar hari-hari kita. Ternyata bukan tidak mungkin, bukan tidak bisa untuk kita benar-benar namanya menikmati hidup yang ada, bahkan sampai pernah saya dengar ada ras katanya seperti ini, rasanya dunia ini milik saya, yang lain kosan, saudara. Tapi tidak seperti ini maksud saya adalah bahwa ada istilah yang biasa kita sering katakan seperti ini, hidup di bawah enjoy saja. Tapi yang sebenarnya dari kebanyakan kita mungkin juga yang kadang menutup-nutupi hal yang sebenarnya yang banyak, di mana hati kita sedih, susah, sulit. Kita bicara saja, hidup di bawah santai saja. Berusaha menguatkan diri sudah baik. Tapi ada baiknya yang kita tahu, saudara, yang menjadi hal yang kita harus yang perkatakan adalah bagaimana hidup di bawah dalam kebenaran. Nah, nanti enjoy akan dinikmati juga. Nah, kebenaran bukan daripada soal apa yang ada di sekitar kita, apa yang bahkan ada yang kita rasa kita miliki. Bahwa dunia yang sekarang saya percaya sedang benar-benar dibawa kepada melihat dunia di akhir zaman. Ada akan nanti satu masa di mana Alkitab bicara. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Maut tidak hanya berbicara tentang kebinasaan. Tapi keadaan yang betul-betul membuat manusia yang lagi juga pada akhirnya menghadapi dunia ini. Harta tidak bisa berbuat apa-apa. Kedudukan tidak bisa berbuat apa-apa. Status, jabat, pangkat, jabatan, kedudukan tidak bisa berbuat apa-apa dengan persoalan apa yang sedang dihadapi. Tapi kebenaran akan menyelamatkan. Karena apa? Sudah, dunia sedang akan masuk pada benar-benar menjalani hari-hari di mana seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani, Tuhan akan menggoncang langit bumi. Dan kata firman Tuhan, supaya biar tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya, Tuhan sedang menunjuk gereja Tuhan. Yang karena dalam kebenaran yang tidak dapat digoncangkan. Karena gereja harus melihat hidup karena kita sebetulnya dibangun bukan dari karena organisasi. Darinya sekedar agama. Tapi gereja dibangun dari apa kata firman Tuhan yang ceritanya ada hubungan. Ada dalam di topik yang berbicara tentang Petrus yang mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian di situ Tuhan berbicara, dan engkau Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itulah gereja. Yang kedua, yang pertama saya katakan tadi, ketenangan tidak bergantung pada kebenaran. Yang kedua yang saya mau katakan di sini adalah ketenangan lebih dari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maksud saya ketenangan lahir dari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, yang kita harus memang penting untuk kita lihat, sadari di sini adalah bahwa
Bagaimana kita mau jalani hari dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sedang menjalani hari dengan kita melihat pada apa kata firman Tuhan tuh, bagaimana kita hidup untuk kita di dalam hari-hari kita. Jangan mau pada hati no mobet, saudara. Yang lebih parahnya lagi juga adalah ada banyak orang jalani hidup hari dengan dari apa kata orang. Banyak orang hidup menjalani hari dari apa kata dunia. Tapi sekali lagi saya mau bawa kita untuk bagaimana kita mau jalani hari hidup dari, sudah, untuk kita mau melihat yang benar di hadapan Tuhan yang mana, sudah, untuk kita. Karena ketenangan ini sekali lagi saudara, lahir dari bagaimananya kita di sini, saudara, ada pada apa yang benar yang Tuhan mau untuk kita dalam hidup hari-hari kita, saudara. Apa pada apa yang benar yang Tuhan ingin lihat dari hidup kita untuk kita menjalani hari. Makanya ini penting juga, saudara, bahwa kita harus memilih untuk kita harus tahu Tuhan sedang berbicara banyak untuk kita, untuk yang kita jalani untuk kita dalam hari-hari. Yang terakhir, yang ketiga, ketenangan memampukan kita menghadapi masa sulit dengan iman. Saya tidak akan berbicara banyak lagi dari hal ini, tapi satu hal yang pasti. Mari Bapak, Ibu, Saudara, bahwa yang saya ingin mau katakan kita, Tuhan beri kita kekuatan untuk jalani hari. Dan sukacita akan sanggup cukup untuk membuat kita menjadi pribadi yang menang menjalani hari dalam apapun persoalan. Saya ingin berdoa untuk saudara dimanapun saudara ada saat ini. Dan entahkah saudara sedang mendengar atau mengikuti kami, saudara dari siaran langsung, saudara, saya mau katakan percaya dengan Tuhan selalu ada untukmu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami ikuti dengar dari tempat ini. Dan biarlah semua yang mendengar mengikuti kami, Tuhan, mengalami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Buat mujizat terjadi atas umat Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun pergumulan persoalan masalah, Tuhan campur tangan, beri kemenangan dan keajaiban. Tuhan buat terjadi atas umat Tuhan. Berkati mereka dalam apapun profesi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih kami tak berdoa semua untuk gereja Tuhan, umat Tuhan, umat tebusan darah-Mu. Kuatkan untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, untuk dalam kebenaran pada apa yang memuliakan Tuhan dalam hidup hari-hari. Tuhan tolong tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Dan Tuhan tetap jadikan umat Tuhan lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati itu juga bangsa negara kami, daerah kota kami. Tuhan senantiasa terus menganugerahkan kesejahteraan untuk di negeri kami. Dan apa indah Tuhan jadikan, buat ada terlihat dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkati sekali lagi RRI Tahuna, pimpinan yang ada, demikian dengan semua pegawai. Tuhan nolong mereka dalam bekerja bagi masyarakat di daerah Kepulauan Sangihe ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dan terima kasih kami ucap syukur untuk firman-Mu, kembalikan segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah mengikuti bersama Mimbar Agama Kristen bersama dengan Pendeta S.D. Hop, S.T.H., Pendeta Boyke S.D. Hop, S.T.H., dan pendengar, kami juga informasikan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti, setelah program acara Mimbar Agama Kristen, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk malam ini, mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan narasumber atau bintang tamu Doniel Exneo, host ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797279012. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana bingung maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang. Kalau
0: oh gitu. Ternyata
1: jadi
0: itu
1: capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
0: 93? Itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya?
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya
0: okay.
1: Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star
1: iya,
0: ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya
1: gitu.
0: Ya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue enggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi boleh apa dong?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi boy atau bos? Tadi kata nadanya itu
0: bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Ya gimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit teringat terus gajinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: okay. Albert,
0: makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh, Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ah ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonopini, Curhat Lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke.
3: Okay. Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak. Halo.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om?
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai, Koko.
0: Sehat, siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Makin. Fansnya Oma-Oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Donil. Wah, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli. Iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu.
1: Iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harit Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah, Bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku
5: ada
0: diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini, hip-hop ini.
0: Iya,
6: oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil.
7: Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Ini bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Ini
7: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Uh-uh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya. Ya, siap ya, langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepet. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa Mas?
0: Donil Xneo.
1: Donil Xneo.
8: Oh gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar salam Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam?
0: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke, satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
0: Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ya. Ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak.
0: Selamat
9: malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
0: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
10: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
10: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
10: Album
1: pertama sama kedua, itu Borju sama Tono Tini yang dapat
10: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
10: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
10: Nasi lah ya. Nasi, Pak. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih
1: Mas belajarnya, Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya, karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
10: Tapi ya, di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
10: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
10: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
10: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
10: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
10: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak weh.
10: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujur ya, pasti kita pengen cari, kita gak pengen bergantung sama orang tua.

0: rapper nih. Okay. Karena gue gak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba okay. belajar nge-rap. Gue bilang lah ternyata lama juga belajar nge-rap. Enggak
1: belajarnya lama ya?
0: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu ya. Nulis
1: masih
0: lagu,
1: ya?
0: Untuk penyanyi-penyanyi gitulah. Nulis lagu pop terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, okay. ide segala macam. Ya sama kerja di
1: apa, salah satu radio.
0: Broadcasting, ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
0: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay. penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
0: Okay. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Oh. It's another one.
3: Mana aja lu?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi mantap. Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya,
0: betul. Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang

0: tamu kita.
1: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
2: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
1: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
0: Yo.
1: Kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip-hop.
2: Kan? Hip-hop. Boleh.
1: Betul. Ya, okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
2: Iya.
1: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
2: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
1: Ada di musik rap ini.
2: Okay.
1: Saya mau nanya sama yang punya.
2: Silakan.
1: Siapa tadi?
2: Bang Donil X Neo.
0: Donil X Neo.
1: Donil ya.
0: Ya.
1: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
2: lagu ya?
1: Satu lagu atau?
2: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
1: Ya.
2: Siap. Oke. Okay.
1: Boleh salam nggak?
2: Silakan tiga orang.
0: Bang Jerdi.
1: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
2: Oke. Okay.
1: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta, selamat bertugas, tetap semangat.
2: Siap.
1: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
2: Oke.
0: Oke, Bung Jordi.
1: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Adik Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
2: Terima kasih.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
0: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
0: Lah ini.
2: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
0: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
0: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Donil.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
2: Mas Donil.
3: Ex Neo.
4: Mas Donil.
2: Banyuwangi, bukan itu Mas Dani.
3: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
2: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
2: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih. Terima kasih, Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
2: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Masalam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi juga. Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
2: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Manado kita ke Bogor.
0: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
2: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
0: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
2: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu yang mau
2: dilewat
5: lagu.
2: Siap.
5: Ya apa kabar Yudi?
2: Baik.
0: Teteh.
5: Yo.
0: Selamat malam.
5: Neo, saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
0: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya
5: ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya film-film barat sana ya itu kan ada rap boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
2: Oke, siap.
0: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
2: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
2: Siap.
0: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
3: dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan Yudi.
0: Boleh, silakan Teteh.
2: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
2: Terima kasih Teteh.
0: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
2: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
0: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku. Selamat
2: siap.
6: Selamat malam. Waalaikumsalam,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya Mas.
3: Ya Ayu, halo Ayu.
6: Ya selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
2: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
2: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi.
2: Okay.
6: Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
2: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih.
0: Oke, Ayu.
6: Saya menyapa buat
0: mau. Silakan Ayu.
6: Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi dan saya rekan pro satu rere seluruh Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam Ayu.
2: Dari Maluku kita ke Toli.
0: Ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu memori lewat lagu. Iya.
2: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
0: Arek Surabaya.
2: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iya toh mas.
2: Oke silakan kita kembali ke
0: langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
2: Sama-sama.
7: Salam kenal. Ya Bang Daniel
3: Donil,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, ya, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
0: Oh iya.
3: Oke.
0: Okay. Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam tadi ya Mbak Ita.
0: Silakan
2: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Binijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
2: Siap.
0: Siap Bang Kendi.
2: Sama-sama. Dari Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Iya.
2: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
0: Malam Bidan Luis.
2: Iya, malam. Langsung dengan Bang Donil ya.
0: Oh iya, boleh.
2: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
0: Enggak apa-apa, kan jauh.
8: Sama-sama.
2: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
2: Oke, baik.
3: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donil.
0: Silakan ya.
2: Silakan.
8: Siap. Abang.
3: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
3: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
2: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Kalau belum, ada tiga.
0: Oke. Okay.
8: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku siap. Hanya masuk di grand final.
2: Oke, okay, terima SMP kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
2: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
2: Baik, terima kasih ya.
0: Iya,
2: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Okay. Janji melulu.
0: Janji-janji mulu.
2: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget. Kita jawab. Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
2: Paling lama 3 jam. Nah, jadi, 3 jam. Katanya tadi susah.
0: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
2: ya, susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
0: lah. Wah, luar biasa Mas Daniel ya.
2: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
2: Oke. Okay. Ya,
3: kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
2: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
0: Iya, benar.
2: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya, enggak.
0: Kalau itunya kan
3: satu waktu,
0: kan?
3: Iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
0: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
2: Gitu. Lanjut dari Tete Din. Anda ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
2: program lokal rap ya
3: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
0: Belum ya, belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
2: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
2: oke.
3: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi ada
2: Poundra Karna.
0: Poundra Karna,
2: terus
0: ya.
2: Okay.
3: Ada siapa lagi ya? Ada lu siapa ya?
2: Lupa banyak juga ya pokoknya tuh kan lupa.
3: Iya banyak kok itu lupa saya kok itu. Sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
2: Oke, okay, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
2: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja
0: iya,
2: sih?
0: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
0: Brunei ya?
3: Iya.
0: Ya,
3: belum ya. Pernah yang ke sana-sana belum.
0: Malaysia, Singapura. Ya.
3: Belum.
0: Siap siapa tahu loh Mas kan.
2: Amin. Next.
0: Ya, amin.
2: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
0: Udah pernah ya?
2: Udah pernah ya?
0: Di acara semua komplit. Festival ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
2: Komplit semua personil?
3: Komplit.
2: Oh, oke.
3: Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
0: Oh, 24. Tapi belum
3: sempat reuni.
0: Siapa tahu
2: kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih.
0: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
2: Oke. Okay.
0: Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
2: Siap. Yeah. Kemudian ada Bang Kendi.
0: Betul, Hibdut ya.
2: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia.
0: Oh, dari Jakarta ya. Ya, weh, mantap.
2: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
0: Muka lu jauh.
2: Hati-hati
0: muka lu jauh.
2: Kemudian Bang Kendi tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak teman
0: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu Iwa tuh panutan kita lah gitu.
2: 93-an
0: ya,
3: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
0: Iwa, ya. Okay.
3: Ku ingin kembali jadi ya
2: itulah. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suaranya penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa, pokoknya
2: bisa,
3: yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
2: Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah.
2: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
0: Ayo coba.
2: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
3: Siap.
2: Bener
0: Tono
2: kan?
0: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang
2: betul.
3: Akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang Kasmaran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh,
0: ke Jember ya.
3: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama Mbak Ita juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya, asli lu bingung.
3: Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu.
0: Celananya
3: begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini,
0: nggak perlu
3: malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe
2: Buni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Neo. Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Betul, Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Ya itu aja, gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi. Oke.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosatu RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Prosatu RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi,
0: oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
3: Di toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Oke. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan. Mas Daniel, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan nyanyi kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya. Oke.
3: Okay. Harus pas, Mas. Betul. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
4: Tapi kalau menurut Mas Daniel, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo itu. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, Wani Biro, pengen
0: gimana,
1: tahu.
0: Gimana, gak? Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, nah, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini,
0: okay.
1: Ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Aha. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Oke.
1: Okay. Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: maksudnya? Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendirilah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya. Oke.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797-27912. Atau kalau mau telepon di studio
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ya, lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
2: Okay. Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Nah, itu akan dijawab.
2: Oke ya, terima kasih Ewita.
1: Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah. Gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Donil, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Donil?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat, ya. Mbak Ita, semuanya. Iya.
0: Ya. Amin.
1: Iya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Ya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi

0: Abram.
1: Ya. Ya, silakan.
2: Halo.
1: Halo ya. Juga.
0: Halo juga.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Ci Tamiang.
1: Silakan ya, Bang Bram, silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
2: Enggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
0: Oh, boleh, lagu apa tuh? Silakan.
2: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
1: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
0: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
2: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
0: Biar sedap ya.
1: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada,
1: masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
0: Oke, ini ada
3: malah tuh 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Halo.
4: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Selamat malam.
4: Ini dengan Pedro di Manado.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Manado Bang
0: dengan
1: Donil.
0: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
4: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
4: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
4: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
1: Oh, oke.
3: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya. Antara Psychoji dan Neo mungkin.
0: Neo betul.
4: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sini itu sih.
1: Oke. Yang sini lagi. Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
0: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
0: Bang Govinda. Selamat malam
1: Bang Govinda. Jaya-jaya.
5: Bang Govinda.
1: Oke, silakan langsung.
0: Beli Govinda. Langsung beli.
5: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
1: Oke.
0: Siap Bang Govinda.
5: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
5: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
0: Mantap.
5: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
0: Mas Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
0: antara Psychoji dan
1: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, direpin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu buat.
0: Sekilas kayak mirip sih
3: Mas suaranya Neo, gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
0: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
0: Benar-benar.
3: Kayak gitu.
0: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh, tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
0: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oke. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Gitu kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya. Ya, ya
0: po ame ame.
1: Belagu ya. Pokoknya udah. Mas Doni bikin lagu, aku udah.
0: Siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu. Siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, gue itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya. Wow,
1: dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda ya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu depan.

Ya, pendengar, demikian kita sudah bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti acara Ruang Rindu. Dan saat ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Tahuna, kembali dengan program acara rutin dari Pro 1 menghadirkan lagu-lagu dalam nuansa musik malam selepas pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

Ya, pendengar RRI masih dengan lagu-lagu mancanegara kami hadirkan hingga menjelang tutup siaran nanti. Setelah tadi satu lagu dari Deep Purple dengan Angie, kita masih lanjut lagi dengan lagu berikut di malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, lagu dari Alicia tadi merupakan lagu yang paling terakhir untuk kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran Pro 1 dan kita akan jumpa di kesempatan siaran selanjutnya.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Rabu 3 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya. Dan seperti biasa saya akan bacakan dulu berapa program acara kami di Pro 1 RRI tahunnya untuk edisi siar hari ini Kamis 4 Juni 2026. Pada seperti biasa kita awali dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan menghadirkan informasi dalam penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan tepat pukul 8 ada juga di tepat pukul 7 untuk program Kopi Pagi hingga pukul 8. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali bersama program 1 untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini hingga pukul 9. Dan tepat pukul 9 Anda bisa ikuti program Tahunnya Pagi ini untuk dialog interaktif tentang topik dampak jaringan telekomunikasi terhadap ekonomi untuk edisi hari ini. Dan saya Aziza Busa yang bertugas akan temani koordinator Anda edisi siar hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama yaitu di Mutiara Pagi. Dan saya akan hadirkan dulu koordinator Anda dengan beberapa kidung rohani.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Ia baik.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama dengan Pendeta Gideon Tandayo.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kita jumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi di pagi ini. Ruangan yang persiapkan pihak RRI Tahuna khusus bagi kita umat Kristen. Bersyukurlah kita masih sempatkan Tuhan boleh menikmati berkat dari firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan melalui malam yang telah berlalu, pagi hari ini. Apapun keberadaan kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, bahkan dikaruniakan Tuhan kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dan ini hidup kami ya Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, siapkan kami dan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Ini hamba-Mu, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, beberapa ayat saya ambil dari kitab Rut, dari Alkitab kita, Rut pasal yang pertama, pada ayat yang ke-19, 20 dan 21. Tiga buah ayat untuk menjadi perenungan di kesempatan di pagi hari ini. Kita baca bersama-sama Rut pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bernyalalah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Amin. Demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, nama Naomi sesungguhnya memiliki arti yang sangat bagus, yaitu kesukaanku atau sesuatu yang manis. Dalam tradisi Yahudi, nama bukan hanya sekedar pembeda identitas. Lebih dari itu, nama bisa saja punya kemiripan dengan kehidupan yang dijalani. Namun, yang dialami oleh Naomi sungguh sangat kontradiktif. Ketika ia dan keluarganya memutuskan pindah ke Moab, keadaannya bukan tambah baik, tapi justru menjadi sangat susah, bahkan dapat dikatakan habis-habisan. Naomi pergi dengan tangan yang penuh, tetapi Tuhan memulangkan dia dengan tangan yang kosong. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran yang indah kita bisa petik dari pengalaman Naomi untuk kita pelajari dan kita lihat manfaatnya, tegurannya bagi kita menjalani hidup kita sehari-hari, bahwa menghadapi masalah apapun bentuknya seperti yang teralami oleh Naomi ini, pertanyaannya bagaimana kita meresponinya. Naomi meresponinya dengan cara yang kurang tepat dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. Pertama, Naomi memiliki persepsi yang negatif tentang Tuhan. Naomi mengatakan bahwa suaminya itu yang ada bersama dengan dia yang kini telah meninggal dunia, itu terjadi karena Tuhan yang menentang dia dan mendatangkan malapetaka atas dirinya. Yang kedua, Naomi memutuskan untuk mengganti nama dari nama Naomi yang artinya manis dan penuh dengan sukacita. Dia mengambil nama Mara yang menjadi perlambang yang berarti kepahitan atau kesukaran hidup. Sehingga Bapak Ibu pendengar RIA diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya, benarkah Tuhan menentang Naomi dan Tuhan mendatangkan celaka atas kehidupan Naomi? Jika kita melihat akhir kisah Naomi, jelaslah bahwa Naomi memiliki persepsi yang keliru, bahkan sangat keliru tentang Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Rut ini, dari pasal 1 dan selanjutnya, di sana kita akan temukan bahwa Tuhan sama sekali tidak memberikan rancangan kecelakaan kepadanya. Sebaliknya, Tuhan mendatangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab ini, dalam kitab suci kita, dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 saya bacakan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Sehingga pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, terjawablah apa yang ada dalam benak Naomi itu, bahwa Tuhan tidak sedang menentang Naomi, bahwa Tuhan tidak sedang mendatangkan kecelakaan atas kehidupan Naomi, yang jahat atas kehidupan Naomi. Sehingga dari pembacaan ayat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ini, jelaslah bahwa Tuhan menyiapkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan yang tetap setia mengikuti jalan-jalan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Tuhan mendatangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kalau kita baca kisah ini, Rut, menantu dari Naomi, akhirnya menikah dengan Boaz, dan merekalah yang kemudian membahagiakan Naomi di masa tuanya. Dari keluarga merekalah lahir raja-raja Israel. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, jalan cerita masih dirajut sang sutradara, itu Tuhan Allah seluas sekalian alam. Sehingga terlalu dini untuk mengatakan Tuhan mendatangkan malapetaka, terlalu dini untuk mengubah Naomi menjadi marah, untuk mengubah sukacita menjadi dukacita, dan hal-hal yang manis menjadi kepahitan. Jangan pernah melihat kehidupan secara sepotong-sepotong saja. Lihatlah kehidupan ini secara utuh, maka kita akan sadar bahwa tangan Tuhan sedang merajut jalan cerita yang indah dalam hidup kita. Mungkinkah saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit atau masa-masa pahit seperti yang dialami oleh Naomi? Ingatlah bahwa itu hanya bagian dari adegan kehidupan yang memang harus kita jalani. Jika kita tetap bertahan di masa sulit dengan tetap percaya dan berharap pada Tuhan, dengan menguatkan iman kita kepada Kristus Yesus, maka kita pun akan mengalami keindahan hidup pada akhirnya seperti yang dialami oleh Naomi. Puji Tuhan. Pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka. Sebaliknya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Olehnya, anjuran firman Tuhan di pagi hari ini, tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun keberadaan kita. Percayalah pada waktu Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mengerjakan segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Tidak menurut waktu kita, tapi semua menurut waktu Tuhan. Banyak contoh kisah dalam Alkitab yang menceritakan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak terlalu cepat, tapi Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan dan semua terjadi menurut kehendak Tuhan. Semua dalam rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan, sekali lagi kami katakan, indah pada waktu Tuhan. Kuatkan iman kita sekalian, kita percaya pada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita dalam perjalanan hidup kita sekarang, bahkan sepanjang hari hidup kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh sempatkan kami makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu, di mana dari firman-Mu kami boleh memetik pelajaran yang indah, bahwa sesungguhnya Tuhan merancangkan bagi kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang teratur, tertata dengan baik, semua menurut waktu dan kehendak Tuhan sepenuhnya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kuatkan iman kami kepada-Mu, bahwa kami hari demi hari, kami semakin setia kepada Tuhan, semakin percaya pada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, bahkan segala kuasa tunduk dan takluk kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Kuat-kuatkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh setia pada Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Diberkati kami semua oleh firman-Mu di pagi hari ini. Dan diberkati kami dalam menikmati firman-Mu ini. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa bagi daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Di tengah cuaca dan iklim yang ada sekarang ini, kami tetap percaya dan meyakini Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terus mengasihi kami, mencintai daerah tempat kami berdiam ini, sehingga daerah kami terus terpelihara aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan dari segala hal-hal yang mendatangkan kerugian, wabah penyakit, bencana alam, niatan orang-orang jahat. Kami percaya Tuhan menghalaukan semuanya demi kuasa-Mu, dan biar kami yang ada di daerah ini dan sekitarnya terpelihara aman dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa pemerintah Kabupaten Pulau Sangihe, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT, RW, semuanya ada dalam tuntunan Tuhan, sehingga roda pemerintahan daerah boleh berjalan dengan baik, semua seturut dengan kehendak-Mu. Pada gilirannya mendatangkan kesejahteraan bagi kami warga masyarakat. Ada pujian syukur yang kami terus persembahkan kepada Tuhan. Bahwa kami hari demi hari, kami semakin percaya kepada Tuhan dan belajar terus melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini dengan cara kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami membawa hormat, kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, diberkati kiranya para hamba-Mu, pimpinan, karyawan, staf RI tahun ini, diberkati dengan kasih sayang Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan, hikmat akal budi Tuhan anugerahkan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik. Mendatangkan kesejahteraan juga bagi kami orang masyarakat daerah ini. Dalamnya juga ada pujian syukur yang kami terus persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini syukur kami di pagi hari ini. Kami juga tak lupa berdoa bagi kekasih-kasih kami yang dalam pergumulan, baik karena sakit maupun hal-hal yang lain. Kami berdoa demi kemurahan Tuhan, lawatlah saudara-saudara kami itu ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Dan kiranya Tuhan menolong mereka semua seturut dengan kasih karunia Tuhan. Apapun pergumulan para kekasih Tuhan ini, Tuhan membela, Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan yang sakit. Dan dalamnya ada pujian syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa mengucap syukur atas firman

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita

kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, diberikan untuk kebersamaan kita di program Acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kurang lebih 9 kali alat untuk mengangkat kabel itu sering tersangkut pada drone-drone jangkar ponton, sehingga itu sangat mempengaruhi kinerja para tim lapangan.
2: Bersama Bulog kita memberikan informasi ke masyarakat kalau Pak Kepala dan tim ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik, kami terbuka agar supaya pesan-pesan itu tersampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 4 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sa'e. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini dampak jaringan telekomunikasi terhadap ekonomi. Banyaknya drone jangkar ponton di dasar laut sehingga mempengaruhi kerja tim memperbaiki jaringan kabel bawah laut. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nusanya, Ronalumi SH, dipandu reporter Alexander Dalingkada.
4: Baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Nusanya, Ronalumi. Halo Pak Gadis.
5: Ya, halo, halo.
4: Ya, halo. Pak Gadis, sampai ya. Di mana? Sampai di mana?
5: Ya, perkembangan.
4: Iya, perkembangan pekerjaan Palapari.
5: Iya, perkembangan.
4: Pesisir kamu, Kadis. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Dari pemirsa RRI dapat kami sampaikan bahwa bagian update terakhir kami itu pun dapat kami informasi berasal dari pagi bahwa sampaikan sebelumnya itu akan bergeser karena ada beberapa kendala teknis baik itu suara dan teknis pekerjaan di lapangan sehingga tidak memungkinkan tim untuk mengefektifkan waktu sampai waktu sehingga dibutuhkan waktu sampai dengan tanggal 6 Juni 2006.
4: Iya Pak Gadis, apa yang menyebabkan sampai bergeser sampai dengan tanggal 6 Juni pekerjaan ini?
5: Ini disebabkan karena ada titik kabel yang belum dapat oleh tim di lapangan, letaknya berada di 1,9 km dari Jatim Lapangan. Itu satu salah ada di depan wilayah Pantai Kolongan, dekat dengan tanah, dengan kedalaman kurang lebih 350 meter. Memang struktur kedalaman laut memang sangat curam dan bebatuan, dan dipengaruhi juga oleh jangkar-jangkar ponton, yaitu berupa timbunan drum-drum yang sudah ditor, itu yang menyulitkan tim di lapangan, sehingga kurang lebih 9 kali alat untuk mengangkat kabel itu sering tersangkut pada drum-drum jangkar ponton, sehingga itu sangat mempengaruhi kinerja para tim lapangan. Namun informasi kemarin sejak berita itu diturunkan untuk panjangan waktu, informasi juga dapat dari tim di lapangan bahwa kabel yang ada sudah didapati dan sudah dalam proses pengangkatan di kapal. Dan mungkin hari ini akan dilakukan untuk kabel yang berada jauh, kurang lebih jaraknya 1,9 meter. Selanjutnya akan disambungkan ke kabel yang pada wilayah pada titik yang kedua kurang lebih di 6 km, sehingga ketika itu sudah nyambung itu nanti akan tim akan mengecek dulu bagaimana kesiapannya kelancaran jaringan atau final point -nya. Dengan kabel yang ada sudah tersambung dengan yang ada di si MBH Panenika, apakah itu sudah berjalan terus, sehingga kami berharap mungkin tim dapat menyelesaikan target pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maka tim kalau memang pekerjaan di lapangan menambah pasti hambatan penemuan kabel di titik kami kita didapati dengan akhirnya tim melanjutkan kerja untuk melakukan penyelaman terjadi kerusakan. Demikian.
4: Ya, baik. Makasih Pak Kadis.
5: Makasih Pak.
4: Ya, demikian wawancara kami dengan Ronald Lumiu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Ya, terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. LPP RRI Tahuna bersama Perumbulok Cabang Tahuna lakukan kerjasama penyiaran dalam mendukung program ketahanan pangan.
2: Bersama Bulog kita memberikan informasi ke masyarakat kalau Pak Kepala dan tim ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik, kami terbuka agar supaya pesan-pesan itu tersampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat.
6: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahuna bersama Bulog Cabang Sangihe tanda tangani kerjasama penyiaran dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan di perbatasan. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh pimpinan Cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama, dan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai. Kepsta RRI Tahuna pada kesempatan itu mengatakan bahwa sebagai media publik, RRI terus membangun kemitraan dengan semua stakeholder, terlebih khusus dengan Bulog Cabang Sangihe. Tujuannya adalah informasi tentang program yang dilakukan agar dapat tersampaikan kepada khalayak umum, terutama juga menyangkut ketahanan pangan yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo.
2: Membangun daerah perbatasan dalam arti ketersediaan pangan di daerah ini bersama Bulog, kita memberikan informasi ke masyarakat kalau Pak Kepala dan tim ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik, kami terbuka. Jam berapapun, on air maupun off air, ya, dalam arti kita bisa main di semua lini, Pak. Kita bisa main di radio, berbagai multi platform, karena kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian, internet maupun media sosial kita main di situ semua, agar supaya pesan-pesan itu tersampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat.
6: Melalui kerjasama ini, Kepsta RRI Tahuna berharap terjalin sinergi antar lembaga ataupun stakeholder terkait dalam penyediaan dan penyampaian informasi publik. Sementara itu, pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama, sangat mengapresiasi bagi RRI sebagai media pemerintah yang mendukung program di daerah. Menurutnya, kehadiran RRI di wilayah perbatasan akan membantu sosialisasi dan menginformasikan pelaksanaan program melalui media multiplatform.
7: Terkait dengan ketersediaan stok, dan kalau di sini Pak ada tiga, ada pimpinan, tidak ada wakil. Di sini ada AM manager, mungkin kalau di Bapak setingkat kepala seksi ya. Kalau di Pemda kepala seksi. Langsung kepala seksi di sini ada tiga, ada AM keuangan, SP.
6: Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di kantor Bulog Cabang Sangihe, dihadiri sejumlah pejabat terkait dari kedua lembaga. Anton Lahaube melaporkan.
3: Bupati Sangihe Michael Tungari mengajak seluruh ASN di daerah tingkatkan integritas dan semangat melayani masyarakat.
8: Semangat kesetiaan terhadap Sabta Membara harus menjadi nafas dalam setiap pengabdian kita demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.
9: Tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan kerjasama yang kuat, disiplin yang tinggi, serta birokrasi yang solid dan profesional. Hal tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat melantik pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin 2 Juni 2026. Selain itu, semangat kebersamaan, loyalitas terhadap tugas, dan komitmen pelayanan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menjadikan pelantikan pejabat daerah sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
8: Tantangan pembangunan ke depan memerlukan kerja bersama, disiplin, dan kepemimpinan birokrasi yang kuat. Karena itu, semangat kesetiaan terhadap Sabta Membara harus menjadi nafas dalam setiap pengabdian kita demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sangihe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan penyertaan kita semua dalam melanjutkan pengabdian bagi daerah dan masyarakat Kepulauan Sangihe.
9: Mengakhiri sambutannya, Bupati Michael Tungari mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat melayani. Ia juga memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh jajaran pemerintah diberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan dalam melanjutkan pengabdian bagi daerah dan masyarakat Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Pancasila hadir dan berperan sebagai penghubung keberagaman dan bukan pemecah belah.
4: Pancasila sebagai benteng di wilayah perbatasan tentu suatu hal yang harus menjadi pandangan hidup bangsa dan negara. Tokoh pemuda perbatasan Sangihe, Rendy Sasela, mengatakan Pancasila sejak didirikan Bung Karno, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup. Ketika dijadikan sebagai pedoman hidup, semua sepakat dengan mengamalkan Pancasila menjaga keberagaman di negara kita.
10: Karena sebagaimana kita adalah sebuah bangsa yang negara yang plural, maka sudah barang tentu Pancasila ini hak benar kita membuat di tengah keberagaman budaya, agama, suku, termasuk di permasalahan ini.
4: Terkait hari lahir Pancasila, ia mengajak generasi muda perbatasan Kepulauan Sangihe menjadi pelopor dalam meneguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mengutip pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan selalu hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai saat ini. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Sebelum akhir warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Banyaknya drum jangkar ponton di dasar laut sehingga mempengaruhi kerja tim memperbaiki jaringan kabel bawah laut. LPP RRI Tahuna bersama Perumbulok Cabang Tahuna lakukan kerja sama penyiaran dalam mendukung program ketahanan pangan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus menguasai teknologi. Siapa yang TBC minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita di program Tahuna pagi ini, kami akan hadirkan rangkaian musik dan informasi dan juga laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, pendengar, untuk mengawali update informasi kita di pagi hari ini, sesudah tadi kita akan sudah simak untuk Warta Berita Lintas Sumatera Utara, kita akan ikuti dulu laporan terkini seperti apa untuk aktivitas di tempat-tempat publik yang sudah dimulai ya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah sejak subuh melakukan aktivitas untuk mengais rezeki di pagi hari ini. Baik, pendengar, kita awali informasi update kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini, sana kita ikuti laporan Alexander Dalingkada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander, ya, kita akan coba kembali menghubungi rekan Alexander Dalingkada.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
4: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
3: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
4: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
5: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
3: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
4: Karena bersama, kita lebih kuat.
5: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna, dan kita masih akan terus mencoba menghubungi rekan kami di lapangan ya, untuk mengetahui seperti apa aktivitas pagi ini. Dan karena dipengaruhi lagi ada gangguan jaringan, tapi kita akan terus memberikan informasi update ke ruang dengar Anda. Tapi sambil menunggu, saya akan hadirkan dulu informasi dari portal kami rri.co.id. Kai Drive 2 Sumber menyambut 250 delegasi dari 36 negara peserta Festival Literasi Internasional. Penyambutan tersebut berlangsung di Stasiun Bandara Internasional Minangkabau BIM pada hari Rabu 3 Juni 2026. PT Kereta Api Indonesia KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat mendukung penuh perlatan internasional tersebut. Acara bertajuk Internasional Minangkabau Literasi Festival IMLF tersebut mengangkat tema Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota. Kepala Kai Drive 2 Sumber Lutfi Wijaya menyampaikan dukungan penuh terhadap Festival Literasi Internasional ini. Ia menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam menyukseskan rangkaian acara peringatan bersejarah di Sumatera Barat. Kehadiran delegasi dari berbagai negara menjadi kebanggaan bagi Sumatera Barat. Kai Drive 2 Sumber siap memberikan dukungan selama pelaksanaan rangkaian kegiatan IMLF dan peringatan 100 tahun Jam Gadang. Kami berharap kegiatan ini semakin memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai destinasi budaya, literasi, dan pariwisata yang mendunia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Baik, pendengar, kita lanjut untuk mendengarkan informasi terkini. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Alexander Dalenggada. Seperti apa untuk aktivitas di sana? Kita ikuti laporan Alexander dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, selamat pagi. Aziz, kita juga mendengar hari ini Kamis 3 Juni 2026 saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Nauru, ini KM Barcelona 1. Untuk aktivitas pasar ini sudah hampir selesai. Ini tinggal ada dari Nigeria Link. Ya, Nigeria Link. Kemudian juga dari bagian-bagian kecil ya, ada juga tumbukan-tumbukan rempah-rempah, bawang putih merah, ini dari Pasar Manalu. Pasar Towo tadi ada 5 kendaraan Pasar Towo. Pasar Tamako 2, Pasar Teta juga 2 lagi, rempah-rempah. Dan ini ada satu truk, ini kursi plastik, ini cukup banyak ini. Ada puluhan lusin ini kalau tidak salah. Ada truk ya, truk warna merah ini buat kursi plastik cukup banyak. Kemudian ada juga teko warna putih, ini memuat air mineral ukuran gallon. Ada daging ayam ya, satu pengusaha daging ayam, juga ada satu pengusaha telur ayam di Kota Tahuna ya. Barang-barang tumbukan ini masih ya dari pasar Manalu. Ada bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran. Dan hari ini dua kapal yang akan berangkat. 9:30 pagi kapal cepat Express Bahari 2E dan malam hari satu kapal KM Barcelona 1. Dan di dermaga kargo Pelabuhan Tahuna ini ada persiapan kedatangan perang ya. Ini sudah ada 2 tenda yang disiapkan, sudah berjejer kendaraan-kendaraan. Ini yang baru datang dari pemerintah.
0: Ya, Alexander.
2: Siap juga. Nah, ini ada pertemuan ya. Ada pertemuan nelayan ya dengan pihak Angkatan Laut. Ini persiapan sudah 100% siap. Tinggal menunggu kapal perang yang tiba. Sekali lagi, itu sebentar malam dari Tahuna. Satu kapal KM Barcelona 1 dan 9:10 pagi ini kapal cepat Express Bahari 2E. Cuaca sangat cerah dan laut sangat teduh. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza.

Ya, peringkat 53 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dalam program acara Tahunan Pagi ini. Dan kami masih akan terus hadirkan informasi update bersama dengan reporter kami di lapangan dan juga informasi dari portal kami rri.co.id. Petenis Indonesia berusia 14 tahun mengalahkan unggulan ke-6 asal Singapura pada turnamen junior internasional. Kemenangan mengejutkan tersebut mengantarkan sang atlet muda lolos menuju ke babak perempat final kejuaraan tenis. Prestasi gemilang ini berhasil diraih oleh atlet binaan Kantoyang Tenis Akademi Komang Bagus Wayu Purustama. Ia sukses mengalahkan petenis asal Singapura Ethan Mateuko dalam 2 set langsung. Bangga-bangga bisa menang lawan pemain yang jauh lebih senior. Dia bermain bagus namun aku bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Cuma set kedua aku sempat lengah setnya jadi rame walaupun sudah leading 5-2 dulu, kata Komang. Pada laga perempat final tanggal 4 Juni, Komang akan menantang pemain unggulan keempat Rafa Jekonia. Ia sangat bertekad membalas kekalahan setahun lalu pada turnamen DTEC International Tennis Federation ITF di Jakarta. Komar fans yang lolos ke semifinal ITF untuk pertama kalinya di rumah sendiri. Pertandingan babak perdelapan final tersebut telah berlangsung dengan lancar pada hari Rabu 3 Juni 2026. Komang sukses memenangi laga di Stadion Tenis Gelora Merdeka dengan skor akhir 6-1 dan 6-4. Rafa Jekonia sendiri melaju ke perempat final setelah menyingkirkan Revan Waria Suryana pada babak perdelapan. Petenis unggulan keempat tersebut berhasil mengakhiri perlawanan sang rival lewat skor kembar 6-2. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan kami terima line telepon yang ingin bergabung, memberikan saran dan masukan Anda. Dan silakan juga untuk Anda yang mau bergabung, sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan gunakan line telepon di 0812-5503-809 dan kami masih akan terus menghadirkan informasi update bersama dengan reporter kami di lapangan dan juga dengan informasi dari rri.co.id. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0812-5503-809. Dan dalam program acara Kopi Pagi, kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

Ya, peringatan sudah 12 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih menunggu untuk Anda bergabung di line telepon kami di 0812-5503-8009. Dan peringatan sambil menunggu juga kita akan mendengarkan informasi terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Kita akan kembali dengarkan untuk informasi dari portal kami rri.co.id. Mendengar di manapun Anda berada, untuk informasi, sejumlah laga persahabatan internasional digelar pada Selasa 2 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia 2026. Tim nasional Belgia meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Kroasia. Gelandang Yori Trimlens membuka keunggulan Belgia pada menit ke-38 sebelum penyerang Romelu Lukaku memastikan kemenangan melalui gol keduanya pada penghujung pertandingan. Gol tersebut menjadi gol internasional ke-90 Lukaku bersama Belgia. Laga berlangsung sengit dengan kedua tim menurunkan sejumlah pemain inti. Kiper Belgia Thibaut Courtois juga tampil gemilang setelah menggagalkan beberapa peluang Kroasia termasuk upaya dari Luka Modric. Sementara itu Wales harus puas bermain imbang 1-1 melawan Ghana. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui Caleb Yarenki pada menit ke-66, namun Wales berhasil menyamakan kedudukan pada masa injury time lewat sundulan Lewis Comas. Sepanjang pertandingan Wales tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka baru mampu mencetak gol penyama kedudukan menjelang laga akhir. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, peringkat 31 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program acara Kopi Pagi dan juga kami masih akan terus memberikan informasi update kerunigar Anda di pagi hari ini. Dan peringkat kali ini kita akan dengarkan informasi update dari Pasar Toei Tahunan. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana, kita ikuti laporan Jumel Johannes.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Jumel.
2: Baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Toei Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Toei Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Toei Tahuna, terlihat beberapa para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Terlihat juga di belakang Pasar Toei Tahuna ada beberapa pedagang menata dagangannya, menjual berbagai ikan di saat ini. Dan bagi Anda yang ingin berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Seperti di harga di pagi hari ini, harga cabai kisaran harga Rp100.000 per kilogram, tomat kemarin Rp20.000, kini turun Rp16.000 per kilogram, bawang merah Rp70.000 per kilogram, ada yang Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, harga ini pendengar saya dapatkan di samping tempat penjualan ikan Pasar Toei Tahuna. Untuk harga ikan pagi ini, terlihat beberapa jenis ikan sudah tertata rapi, seperti ikan tude, ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan malalugis. Nah, ikan malalugis sendiri 4 ekor ukuran cendrawasih bertumpuk Rp20.000, ikan malalugis ukuran besar 6 ekor hingga 7 ekor Rp50.000 bertumpuk, ikan tude ukuran sedang 6 ekor bertumpuk Rp20.000, dan ikan tude ukuran besar atau ikan tude oci 10 hingga 11 ekor Rp50.000. Artinya harga ikan di pagi ini cukup terjangkau harganya. Dan untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.500, untuk per paki Rp70.000.
0: Ya, rekan Jumel. Rekan Jumel. Ya, baik, pendengar terputus ya. Mungkin lagi pengaruh gangguan jaringan. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Ya, mereka kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan laporan bersama reporter kami Jumel Yohanes untuk mengetahui seperti apa aktivitas di pasar Towo dan juga harga kebutuhan pokok di pagi hari ini. Rekan Jumel.
1: Baik, Aziza di studio. Untuk harga kebutuhan pokok di pagi hari ini, harga rica Rp100.000 per kilogram dan harga tomat Rp15 hingga Rp16.000 per kilogram, bawang merah Rp70.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram. Harga ini saya dapatkan di samping penjualan ikan pasar Towo Tahuna. Untuk harga ikan sendiri terlihat
0: ya, rekan Jumel. Rekan Jumel. Baik, pendengar terputus kembali untuk mendengarkan informasi bersama reporter kami Jumel Yohanes di Pasar Towo, yang mana tadi sudah melaporkan beberapa harga kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional Towo untuk hari ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.
3: Ya, peringatan 48 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi edisi hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan peringat, mungkin belum ada yang gabung karena lagi gangguan jaringan, dan kita masih akan terus temani Anda di program acara Kopi Pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir, dan sebentar pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon meluncurkan antologi puisi Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara. Buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak, remaja hingga awal menjadi mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa kumpulan puisi ini membuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil, adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam, hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Buku ini menghimpun puisi-puisi yang ditulis dalam rentan waktu 1983 sampai 1991 dan menjadi penanda penting perjalanan kepenyerannya. Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pembaca, ia menegaskan bahwa puisi merupakan medium sastra yang penting dalam membangun peradaban dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karya sastra tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif, tapi juga sarana untuk merekam memori kolektif dan memperluas wawasan ke

Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love.